0: Cletus?
1: Yeah, who? Well, Cletus. Who the fuck is Cletus?
0: It's from,
1: Cletus?
0: It's
1: girl.
0: Ready for presser.
1: We have to wrap. 5, 6, 7, 8. Yo.
2: Halo pendengar, siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, tadi Fauza udah bacakan informasi cuaca juga nih. Nah, kali ini sebelum memulai beraktivitas nih teman Pro 2, Fauza mau mengingatkan juga nih untuk teman Pro 2, jangan lupa untuk isi energi tubuh dengan sarapan yang sehat. Dan selain membuat lebih semangat, sarapan bergizi juga membantu tubuh tetap fokus dan bertenaga sepanjang hari nih teman Pro 2. Jadi sarapan sehat sebaiknya itu tidak hanya membuat kenyang aja, tetapi juga mengandung karbohidrat kompleks, protein, serat, dan agar energi bertahan lebih lama nih. Karena kan kita beraktivitas dari pagi hingga sore, jadi harus punya energi yang banyak banget untuk beraktivitasnya. Jadi ada beberapa pilihan menu nih yang bisa dicoba, diantaranya seperti nasi uduk dengan telur dan tempe, bubur ayam dengan telur rebus, nasi ayam, atau roti gandum isi telur dan sayuran. Nah, jika ingin yang lebih praktis, boleh juga nih kayak oatmeal, yogurt dengan buah, atau sereal yang dipadukan dengan susu agar bisa menjadi pilihan. Nah, intinya nih teman Pro 2, lengkapi sarapan juga nih dengan buah seperti pisang, pepaya, atau semangka agar kebutuhan vitamin dan serat semakin terpenuhi. Nah, jadi untuk teman Pro 2 tentunya jangan biasakan melewatkan sarapan. Awali hari dengan menu yang sehat dan bergizi agar tubuh tetap berenergi, konsentrasi terjaga, dan aktivitas pun berjalan lebih optimal. Jadi untuk teman Pro 2, selamat menikmati sarapan di hari ini dan semoga hari-hari ini berjalan dan dengan mudah dan menyenangkan tentunya teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimogonasi.

0: shawty.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Produa semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 7:25 waktu Indonesia bagian Barat. Nah untuk teman Produa, selamat pagi di hari ini. Semoga aktivitas hari ini tentunya berjalan lancar. Buat yang lagi bersiap berangkat kerja, berangkat kuliah, atau beraktivitas lainnya, jangan lupa nih cek lagi barang bawaannya. Pastikan dompet, ponsel, dan kunci rumah sudah terbawa nih teman Produa. Semoga perjalanan pagi ini aman dan penuh semangat. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Produa dengan musik-musik. Kali ini Fauza bakal menemani dengan lagu terbarunya dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Selamat mendengarkan.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Kira-kira jam segini sekarang kan sudah menginjak pukul 7:40 waktu Indonesia bagian barat. Nah, teman Pro 2 udah pada berangkat atau belum nih? Nah, kalau sebelum berangkat apakah sudah sarapan nih teman Pro 2? Nah, kalau belum nih Fauza udah ingetin dari tadi nih teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu sarapan nih tentunya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Fauza bakal bacain nih informasi masih seputar di pagi hari ini teman Pro 2, yang mana nih biasanya kadang di pagi-pagi hari ini masih merasa mengantuk dan kurang semangat di pagi hari. Nah, tapi ada beberapa banyak orang yang kadang gak minum kopi atau lain sebagainya. Nah, tenang nih teman Pro 2, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membangkitkan energi tanpa harus bergantung pada kopi atau minuman berkafein lainnya. Nah, jadi kan ada nih teman Pro 2 yang kadang ada yang tidak suka dengan kopi, ada yang tidak bisa minum kopi. Nah, ternyata ada nih pengganti kafein lainnya. Hal ini dilansir dari rri.co.id. Salah satu langkah yang bisa dicoba adalah bangun sekitar 15 menit lebih awal agar tubuh memiliki waktu beradaptasi sebelum memulai aktivitas. Nah, setelah bangun, biasakan minum segelas air putih untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama tidur. Dan agar tubuh semakin segar juga nih teman Pro 2, lakukan peregangan ringan atau jalan santai beberapa menit aja nih. Jadi jangan malas nih teman Pro 2. Yang mana aktivitas sederhana ini dapat melancarkan peredaran darah dan membantu meningkatkan suasana hati. Nah, untuk teman Pro 2 tentunya kayak peregangan ringan, jalan-jalan santai kayak sekitaran rumah aja sekitar 10 menit kayak udah cukup nih teman Pro 2. Kemudian yang Fauza ingetin dari tadi, jangan lupa untuk selalu sarapan yang bergizi karena nih agar energi kita tetap terjaga hingga siang hari nanti. Jadi menjaga pola hidup sehat dengan menghindari rokok, alkohol juga dapat membantu tubuh tetap bugar dalam jangka panjang. Nah, jadi untuk teman Pro 2, semangat pagi tidak selalu harus diawali dengan secangkir kopi nih teman Pro 2. Dengan kebiasaan sederhana dan pola hidup yang sehat, tubuh bisa tetap segar, fokus, dan siap menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Nah, untuk teman Pro 2 semuanya yang sudah beraktivitas, yang mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah dan lain sebagainya, selalu dengan hati-hati di jalan tentunya untuk teman Pro 2. Semoga hari-hari kita hari ini berjalan lancar dan menyenangkan dan tentunya tetap produktif juga nih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro 2 semuanya, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi nih teman Pro 2. Semoga aktivitas yang sedang dijalani hari ini berjalan lancar, buat yang sudah sampai di kantor, di sekolah, di kampus, mungkin masih dalam perjalanan. Tetap semangat di teman Pro 2 dan jangan lupa sisihkan waktu sejenak untuk tersenyum tentunya. Karena terkadang nih teman Pro 2, hal-hal yang sederhana seperti senyum dan pikiran yang positif bisa membuat hari terasa lebih ringan. Nah, biar semangat pagi ini makin bertambah tentunya teman Pro 2, kali ini Fauzia bakal puterin nih sebuah lagu yang pas banget menemani awal aktivitas kita nih tentunya, yaitu dari Ran dengan judul lagu yaitu Selamat Pagi. Semoga lagu ini bisa jadi energi dan membawa suasana hati yang lebih ceria. Inilah lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Kalau kita lihat nih teman Pro 2, dari isu-isu belakangan ini kita tuh sering mendengar banget banyak berita pemberitaan mengenai kasus korupsi nih teman Pro 2 yang terjadi di berbagai sektor. Hampir di setiap waktu ada aja informasi baru yang mengingatkan kita bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar di negeri ini, di Indonesia ini tentunya teman Pro 2. Padahal dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan berdampak pada kesejahteraan banyak orang. Karena itulah, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegak hukum, tetapi juga harus dimulai dari membangun karakter dan integritas sejak usia muda. Nah, lalu nih teman Pro 2, gimana sih cara menumbuhkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan berani berkata tidak pada korupsi? Dan apa sih sebenarnya peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas? Nah, maka dari itu nih teman Pro 2, semua itu nanti kita bakal bahas dalam program SPADA, yaitu Selamat Pagi Teman Pro 2, dengan tema kita nanti yaitu menjadi generasi hebat tanpa korupsi. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang pengen banget membahas atau pengen tahu terkait tema kita pada hari ini, tentunya tetap stay tune terus teman Pro 2, karena nanti jam 8.30 nanti Fauza akan menghubungi narasumber yang expert tentunya terkait dengan tema kita pada hari ini. Nah, jadi untuk teman Pro 2, tentunya Fauza mau ingetin, jangan kemana-mana nih teman Pro 2, nanti kita bakal bahas pada yaitu mengenai tentang generasi hebat tanpa korupsi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.
3: Oke teman Pro 2 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman Pro 2, kembali lagi nih di pagi hari ini bersama Fauza. Dan kali ini kita bakal masuk ke program yang tentunya di setiap pagi selalu ada nih teman Pro 2, yaitu program Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 nih. Dan tentunya Fauza sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Bunga Tiara yang merupakan seorang mahasiswi ilmu hukum Universitas Teku Umar. Halo, assalamualaikum Tiara.
4: Waalaikumsalam Kak.
3: Bunga ya panggilannya ya.
4: Nah, iya.
3: Boleh. Oke, kali ini kan kita membahas terkait menjadi generasi hebat tanpa korupsi. Nah, gimana nih kabarnya Bunga di pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, Bunga baik.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Bunga bisa perkenalkan diri dulu nih untuk teman Pro 2. Silakan.
4: Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Bunga Tiara. Saya mahasiswa Universitas Teku Umar dari Fakultas FISIP Prodi Ilmu Hukum.
3: Oke, baik. Berarti Bunga berarti merupakan mahasiswa hukum dari UTU sendiri ya. Nah tentunya nih Bunga cocok banget nih dengan tema kita pada hari ini kan terkait menjadi generasi hebat tanpa korupsi. Nah mungkin nih sebagai mahasiswa ilmu hukum nih Bunga, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu?
4: Korupsi itu adalah, ini kalau menurut Bunga ya Kak, korupsi itu adalah sifat atau tingkah laku seseorang yang tidak taat atau tidak patuh terhadap hukum yang sudah ada aturannya nih Kak. Seperti hukum itu perbuatan melawan hukum tuh, yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri nih Kak.
3: Oke.
4: Baik memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara maupun penyalahgunaan kewenangan. Pengaturan yang juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu Kak.
3: Oke, baik, berarti kan memang suatu hal yang dapat merugikan khususnya negara sendiri ya. Tapi kalau dilihat dari sini Bunga, kadang banyak orang yang berpikir memang korupsi itu hanya soal misalnya kerugian negara, misalnya hilang uang miliaran rupiah gitu. Tapi ada nggak sih korupsi-korupsi yang sebenarnya kayak yang kita lakukan sehari-hari nih Bunga?
4: Iya benar ada. Korupsi itu dapat dilakukan oleh siapa saja ya Kak, yang memiliki kesempatan dan menyalahgunakan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, bahkan praktik-praktik kecil seperti memberikan uang pelicin atau kata lainnya itu seperti suap gitu ya, gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan atau memasukkan laporan keuangan juga merupakan bentuk perilaku koruptif. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi ini mungkin harus dimulai dari perubahan perilaku setiap individu. Ini nggak semua pejabat, tapi bisa jadi individu maupun dari masyarakat-masyarakat tertentu gitu ya.
3: Oke. Kalau misalnya nih Bunga, kalau kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari, misalnya sebagai seorang mahasiswa atau masyarakat lainnya, kalau misalnya nih kayak perilaku-perilaku sepele gitu, kayak kayak nggak jujur, kayak nyontek atau memasukkan tanda tangan, itu juga termasuk korupsi kah?
4: Bisa jadikan begitu kan, itu kan hal kecil yang dimulai dari hal kecil itu akan menjadi hal besar. Dan dampaknya itu besar untuk di masa depan. Karena kan kalau kita lihat-lihat korupsi itu kan bisa kita kaitkan dengan para pejabat ya kak. Jadi pejabat-pejabat yang sering diberita-beritakan di acara-acara. Nah dimulai dari dampak kita seperti itu kak.
3: Oke, kalau dilihat kan memang kan di era sekarang nih masih banyak kan kasus-kasus korupsi tentunya ya Bunga ya. Apalagi kan di beberapa bulan belakangan ini masih banyak marak pemberitaan terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan kayak pejabat, lembaga negara. Nah menurut Bunga nih, mengapa sih kasus-kasus ini tuh terus menjadi perhatian publik?
4: Karena itu tuh suatu perilaku yang dampaknya besar bagi negara nih ya kak. Jadi bagi Bunga tuh perilaku korupsi itu adalah melakukan perbuatan melawan hukum ya, yang tidak hanya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain dan negara. Jadi perbuatan itu dapat dampaknya itu besar. Tidak hanya untuk orang kecil, tetapi juga keseluruhan negara. Makanya dampak seperti perbuatan korupsi itu terus menjadi pemberitaan di acara manapun yang terlihat. Karena dampaknya itu besar, Kak. Jadi tidak bisa kita tutupi dampak seperti itu. Iya. Hanya terus diberitakan di acara-acara manapun. Gitu.
3: Oke, baik. Memang kan kalau kita lihat kan dengan adanya kasus-kasus besar tersebut, ternyata memberikan dampak yang besar banget tentunya sebagai kita masyarakat Indonesia ya. Nah, kalau misalnya nih Bunga, tentunya kan kita sebagai anak muda tuh tentunya merasa kecewa nih kalau misalnya melihat berita-berita korupsi yang hampir setiap harinya ada nih. Nah, menurut Bunga nih, gimana sih seharusnya generasi muda tersebut dalam menyikapi kondisi tersebut nih? Atau gini nih, atau ada nggak sih cara generasi muda gitu dalam menyikapi kasus-kasus sekarang?
4: Oke. Okay. Makan seorang mahasiswa nih ya, Kak. Seorang mahasiswa dalam mencegah korupsi itu ya, memiliki tiga peran utama tuh, Kak. Pertama itu agent of change, yaitu mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat seperti pentingnya anti korupsi, karena banyak masyarakat kita ini yang awam dan tidak tahu menahu mengenai korupsi gitu. Nah, ini kenapa Pak awalnya? Nah, kita sebagai mahasiswa itu dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya anti korupsi. Kedua itu ada social control. Nah, di mana mahasiswa itu dapat mengawasi kebijakan pemerintah secara kritis. Terus yang ketiga itu ada iron stock, yaitu mahasiswa dipersiapkan menjadi calon pemimpin bangsa yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan supremasi hukum. Seperti Bunga yang nantinya mungkin akan menjadi calon pemimpin masa depan, nantinya mau jadi sarjana hukum nanti kan, akan jadi hakim, advokat, atau yang lainnya gitu kan. Nah, dari Bunga ini, Bunga harus menunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan supremasi hukum.
3: Oke, berarti generasi muda zaman sekarang pun memiliki peran penting banget ya dalam upaya khususnya pencegahan korupsi itu. Nah, kalau misalnya nih Bunga, sebagai generasi muda nih ya, gimana sih cara, kan tadi kan kata Bunga ada hal-hal sepele yang sebenarnya itu juga dianggap korupsi, kayak gak jujur, nyontek, dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana sih cara menanamkan, apalagi generasi muda, menanamkan nilai integritas kita sejak dari sekarang nih. Karena kan banyak orang yang bilang gini, ah nanti pas udah besar baru deh bisa korupsi gitu. Ini kan belum gitu. Nah, itu gimana cara kita menanamkan nilai tersebut sejak sekarang?
4: Cara menanamkan niat tersebut agar tidak menjadi korupsi ya, begitu ya kak?
3: Iya benar.
4: Baik, generasi muda ini kan memiliki peran yang sangat strategis ya, karena merupakan calon pemimpin masa depan sebagai mahasiswa hukum kak. Mau tuh melihat bahwa kami ini tuh memiliki tanggung jawab untuk memahami hukum. Nah, mengedukasi masyarakat mengenai bahaya korupsi serta berani mengkritisi kebijakan yang tidak transparan. Nah, selain itu perubahan besar bagi generasi muda itu yaitu dimulai dari kebiasaan kecil seperti menolak praktik titip absen, nah gitu kan. Di kampus nih, bunga nggak masuk kampus tapi bunga titip absen ke kawan, itu termasuk juga seperti korupsi waktu. Benar, gitu ya. Terus adanya plagiarisme ataupun memberikan uang yang memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, itu harus dihindari karena itu awal dari jiwa-jiwa atau awal dari suatu hal yang akan jadi perbuatan melawan hukum seperti korupsi. Jadi itu harus dihindari banget bagi generasi muda sekarang.
3: Oke, berarti dari hal-hal kecil dulu ya, jangan disepelekan kayak kata Bunga tadi, titip absen tuh ternyata bagian dari korupsi ya Bunga ya?
4: Iya, korupsi waktu ya kalau.
3: Korupsi waktu. Nah tadi Bunga ada spill juga nih, tadi kata Bunga kan generasi muda sekarang tuh ikut mengedukasi masyarakat. Nah gimana sih cara generasi muda untuk mengedukasi masyarakat, khususnya di zaman sekarang nih, untuk anti korupsi? Untuk pentingnya anti korupsi di zaman sekarang. Halo?
4: Iya, baik kak. Nah itu dengan cara tuh mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya anti korupsi tuh kayak kita menjadi sukarelawan atau menjadi suatu organisasi yang turun ke masyarakat, terus mengedukasi masyarakat bagaimana untuk mendidik, harusnya dari hal kecil nih kak. Mulai dari anak-anak kecil nih seperti SD, SMP gitu kan, sampai tingkat SMA. Mungkin dari Bunga sendiri tuh Bunga berpikir untuk mengedukasi masyarakat itu melalui edukasi masyarakat mengenai pentingnya anti korupsi, seperti dimulai dari misalnya nih ke sekolah gitu, mengedukasi anak-anak tentang bahayanya korupsi, gimana korupsi itu bisa memiliki dampak besar, selain merugikan orang sekitar juga bisa dapat merugikan masyarakat maupun negara. Nah dari situ mungkin ada sebagian masyarakat yang sudah mengetahui bahaya anti korupsi, dan ada juga masyarakat awam yang mungkin memang tidak tahu, seperti masyarakat yang bisa kita katakan masyarakat orang-orang tua yang dulu yang sekolahnya itu masih di bawah standar, tidak membahas persoalan korupsi-korupsi, yang mereka tahu hanya pembelajaran dasar saja. Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengedukasikan anak-anaknya juga agar menghindari sifat-sifat atau perilaku kecil yang dapat mengakibatkan suatu bentuk atau sifat korupsi tersebut kak.
3: Oke, kalau itu kalau yang Bunga bicarakan tadi kan itu kan kayak secara langsung. Nah kalau misalnya nih kan ini kan era digital Bunga, kalau misalnya ada nggak sih generasi sekarang kayak mengedukasi masyarakat itu melalui media sosial dan lain sebagainya?
4: Wah ya tentu ada, itu melalui
3: Halo?
4: Iya kak, jaringannya nih
3: hilang. Kira-kira gimana Bunga? Cara generasi muda nih, apalagi kan sekarang di era digital, kayaknya semua orang, apalagi generasi muda kan menggunakan teknologi ya. Kira-kira gimana sih cara mengedukasi kalau tadi Bunga bilang secara langsung? Nah kalau secara media sosial virtual ini gimana nih Bunga?
4: Nah, kan teknologi ini dapat membantu mencegah korupsi. Kalau di era-era sekarang kan banyak memakai teknologi ya kak. Nah teknologi itu kan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik suap. Misalnya melalui sistem penggandaan barang dan jasa secara elektronik, itu bisa menggunakan teknologi itu, Kak.
3: Mm-hmm.
4: Terus pelayanan administrasi berbasis digital, pembayaran pajak secara daring, serta keterbukaan informasi publik. Nah, semakin transparan suatu sistem, maka semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kalau kita ingin mengedukasi kepada anak-anak atau masyarakat, itu bisa melalui, apa namanya, seperti kita buat konten ya.
3: Mm-hmm, gitu.
4: Konten begitu ya, membuat konten mengedukasikan tentang artinya anti korupsi itu. Bisa jadi seperti kita membuat ini ya, kontennya, konten-konten yang bisa memperlihatkan bahwa dampak dari korupsi itu sangat merugikan. Pun bisa kita perlihatkan kepada masyarakat, siswa-siswa dengan melalui konten tersebut gitu. Itu melalui konten-konten juga atau penggunaan penggunaan apa namanya tuh pelayanan administrasi berbasis digital begitu, Kak, yang tidak langsung berhadapan langsung dengan staff-staff atau karyawan dari sebuah perusahaan atau mungkin dari instansi apapun begitu. Jadi melalui melalui teknologi gitu, pelayanan administrasi berbasis digital yang secara tidak langsung. Jadi itu dapat memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, atau bisa kita katakan suap gitu kan.
3: Oke, berarti memang tadi kata Bunga, cara anak muda ternyata mengedukasi masyarakat bisa langsung, bisa juga melalui media sosial, kayak seperti buat konten dan lain sebagainya. Karena kan kalau kita lihat korupsi itu di era digital sekarang malah makin merambah kemana-mana ya. Tadi kayak karena kan serba digital semuanya, bahkan ada namanya digital bagian korupsi juga nih. Nah mungkin terakhir nih Bunga, kira-kira nih tadi kan Bunga udah cerita juga terkait korupsi itu apa, terus cara mengedukasinya seperti apa. Nah harapan Bunga nih untuk generasi muda sekarang terkait dalam mewujudkan budaya anti korupsi itu seperti apa kira-kira? Silakan Bunga.
4: Terima kasih, Kak. Jadi Bunga tuh berharap Indonesia itu tidak hanya dikenal sebagai negara yang memiliki banyak regulasi anti korupsi, tapi juga sebagai negara yang mampu menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu nih, Kak. Saya itu percaya bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Apabila generasi muda mampu menjaga integritas dan menjunjung tinggi etika serta berani menolak segala bentuk korupsi, maka cita-cita mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera bukanlah sesuatu yang mustahil.
3: Okay.
4: Jadi bagi generasi muda, sebaiknya hindari korupsi.
3: Oke, okay. Jadi benar kata Bunga, jadi untuk generasi-generasi muda, hindari banget yang namanya korupsi nih. Oke, okay, Bunga, terima kasih banyak Bunga telah sudah berbagi ilmu dan pandangannya hari ini.
4: Ya, sama-sama, Kak.
3: Oke, okay, semoga obrolan kita hari ini menginspirasi teman Pro 2 ya. Oke, makasih banyak Bunga. Maka dari itu kakak izin pamit undur diri dulu nih ya Bunga ya, izin tutup teleponnya. Terima kasih banyak atas obrolan
4: iya,
3: hari
4: kak.
3: Ini mudah-mudahan hari ini aktivitasnya berjalan lancar ya.
4: Iya, terima kasih Kak.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Oke, baik teman Pro 2, itu tadi narasumber kita yaitu Bunga Tiara yang merupakan seorang mahasiswi ilmu hukum Universitas Teku Umar. Yang mana terkait tema kita pada hari ini yaitu menjadi generasi hebat tanpa korupsi. Nah, mudah-mudahan obrolan kita tadi menginspirasi untuk teman Pro 2 bahwa menjadi korupsi itu menjadi generasi hebat bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang kejujuran, integritas, dan keberanian menolak segala bentuk korupsi nih teman Pro 2. Karena perubahan yang besar selalu dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah tentunya nih teman Pro 2, karena sudah di penghujung siaran juga nih teman Pro 2, maka dari itu Fauza izin pamit undur diri dari Indra Dengar teman Pro 2. Setelah ini bakal ada Tia yang akan menemani teman Pro 2 dengan program-program selanjutnya. Maka dari itu Fauza mohon maaf jika ada kesalahan. Fauza izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Bahas!
2: Dari kemarin, Ra, lo usah ngapain dibahas-bahas terus?
1: Ya aku capek!
3: Ini tau capek tau, Ra!
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas! Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku! Kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

0: kamu kelihatan segar banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah.

0: keringat keluar semua. Rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
1: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
2: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
0: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
1: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
0: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
2: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
1: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
2: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
1: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget ya hari ini bisa balik lagi nemenin teman Pro 2 di edisi siar hari Kamis 9 Juli 2026 nih teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya tetap semangat ya. Dan di sini dia juga tetap menghadirkan ya lagu-lagu buat teman Pro 2 yang pastinya seru buat nemenin pagi teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Bisa.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasejambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, semoga hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuannya, teman Pro 2. Nah, di sini Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id.

0: hadir.
1: PT Astra International TBK terus memperkuat pengembangan Desa Sejahtera Astra Kemiren di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai desa wisata berbasis budaya yang mengedepankan pelestarian tradisi Osing sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejak bergabung dalam program Desa Sejahtera Astra pada tahun 2024, pengembangan desa telah menjangkau sekitar 300 warga melalui penguatan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Desa Kemiren merupakan pusat budaya masyarakat Osing, suku asli Banyuwangi, yang masih mempertahankan berbagai tradisi seperti barong ider mbumi, tumpeng sewu, tari gandrung, kuliner khas, musik tradisional, hingga rumah adat Osing sebagai daya tarik wisata budaya. Nah, Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Subroto, mengatakan pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila didukung melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan, teman-teman berdua. Nah, saat ini Desa Sejahtera Astra Kemiren memiliki 50 homestay dengan total 92 kamar, sekitar 40 pelaku usaha lokal di sektor kuliner, kerajinan, dan kopi, serta 40 anggota kelompok sadar wisata atau POK Darwis yang aktif mengelola destinasi wisata. Nah, pendapat rata-rata anggota POK Darwis juga meningkat sekitar 33% dari 1,5 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah per bulan. Nah, di bidang kesehatan, Astra mendukung peningkatan layanan posyandu, penyediaan sarana kesehatan dasar, serta edukasi kesehatan bagi masyarakat. Nah, pada sektor pendidikan, perusahaan memperkuat layanan PAUD melalui penyediaan sarana belajar sekaligus mengenalkan budaya Osing kepada generasi muda di tahun pro-2. Sementara itu, pada sektor lingkungan, masyarakat didampingi dalam pengelolaan sampah, pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik hingga pengembangan fasilitas biogas. Di bidang kewirausahaan, Astra mendorong pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas POK Darwis, pengembangan homestay, serta promosi wisata budaya Osing. Nah, atas konsistensinya menjaga budaya dan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, Desa Kemiren telah menerima berbagai penghargaan, di antaranya Wonderful Indonesia Impact, Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, ASEAN Tourism Award 2025, serta terpilih dalam The Best Tourism Village Upgrade Program di tahun 2025. Nah, selain itu, Astra bersama Yayasan Astra, Yayasan Dharma Bakti Astra, juga membina kelompok tani buah naga di Desa Sumber Mulyo, Banyuwangi. Nah, pendampingan tersebut berhasil meningkatkan produksi panen dari 316 ton pada tahun 2021 menjadi 595 ton pada tahun 2025. Ini teman pro 2. Oke, teman pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Meloboh, teman terbaik kamu.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Mumpung sama Tia, Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Pasar Tani Roadshow Aceh bekerjasama dengan Pasar Tani Kabupaten Aceh Barat menggelar operasi pangan murah di lapangan depan SMP 1 Melabu, Kecamatan Johan Pahlawan pada hari Rabu, 8 Juli 2026. Nah, Bupati Aceh Barat diwakili Kepala Dinas Pangan Kamar Lisnur mengatakan di pasar pangan tersebut terdapat sejumlah produk-produk pertanian seperti sayuran, produk UMKM berupa kuliner, dan juga ada gas LPG. Nah, dikatakan Kamarlis, roadshow pasar tani tersebut merupakan inisiatif langsung dari pemerintah provinsi dan bekerjasama dengan Pasar Tani Aceh Barat untuk menghadirkan pelaku UMKM serta pelaku usaha lainnya di tahun Pro 2. Nah, sementara itu Darnungsin adalah seorang pengunjung pasar tani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena dengan adanya pasar tani tersebut sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sembako sehari-hari. Nah, dia juga berharap agar kegiatan pasar tani ataupun operasi pasar murah tersebut dapat terus digelar secara rutin setiap bulannya dan juga komoditi yang dijual di pasar tersebut juga diperbanyak nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Nah, di sini Tia mau muterin lagu requestan darinya Lara, yaitu adalah lagu darinya Angie Carvalho, Merelakan.
2: Ya.

0: gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
1: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
0: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
1: Sampai ketemu nanti ya.

0: ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Happy.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

93 Pro 2 RRI Lombo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Nah, penghargaan yang diterima pada hari Rabu 8 Juli 2026 di Gedung BPK RI, Perwakilan Aceh Banda Aceh itu menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut sebagai bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Nah, opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Andrio Gama kepada Bupati Aceh Jaya Safwandi. Nah, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Aceh Jaya Musliadi Z, Sekretaris Daerah Haji Masri, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Syarif Hidayat serta Inspektur Inspektorat Aceh Jaya Syafrul Maryadi. Nah, kehadiran unsur eksekutif dan legislatif dalam penyerahan LHP mencerminkan sinergi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel nih teman Pro 2. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut menjadi indikator konsistensi pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Nah, capaian itu merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan yang tertib, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nah, Bupati Aceh Jaya Safwandi menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut sekaligus mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRK Aceh Jaya yang terus menjaga komitmen tetap akuntabilitas keuangan. Nah, menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun Pro 2. Nah, Ketua DPRK Aceh Jaya Musliadi Z turut mengapresiasi capaian yang kembali diraih pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penganggaran, dan pengawasan nih. Raihan opini WTP juga memperkuat komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Nah, pengelolaan keuangan yang akuntabel diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan di tahun Pro 2. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menegaskan akan terus mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan disiplin, pengelolaan keuangan, dan penguatan sistem pengawasan internal. Dengan komitmen tersebut, pemerintah daerah berharap kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat seiring terwujudnya pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan berintegritas nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

Indonesia. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

103.3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa ya waktu udah mau menunjukkan hampir jam 12 ya. Jadi sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 11 lewat 33 menit nih teman Pro 2. Nah, ini udah jam-jam rawan banget ya, karena udah sebentar lagi masuk ke jam makan siang nih teman Pro 2. Pasti perut udah pada keroncongan ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, seperti biasa tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga teman Pro 2 yang mungkin akan berpergian menggunakan sepeda motor, jangan lupa dipakai helmnya nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi asik di rumah ya, lagi mikirin mau makan apa nih ya siang ini gitu, atau udah mulai siap-siap untuk masak makan siang, semoga semua penuh inspirasi ya. Karena memang kalau milih menu makanan ini memang paling pusing ya, apalagi untuk ibu-ibu di luar sana yang memang suka pusing nih tiap harinya. Aduh, harus mikirin menu apa gitu ya, memang harus gizi seimbang dan juga sehat buat keluarga, itu memang luar biasa pusing ya. Apalagi untuk dipasarkan kebutuhan juga itu aja gitu ya, kayak misalnya sayur itu susah kita untuk memvariasinya nih teman Pro 2. Tapi tetap kita harus semangat untuk bisa ngasih yang terbaik buat keluarga kita nih teman Pro 2. Nah, semoga walaupun jam udah mau sampai tengah hari, udah mulai keroncong atau udah mulai ngantuk nih ya buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di kantor, jadi kita harus tetap semangat, tetap produktif ya pastinya. Dan semoga apapun yang kamu rencanakan hari ini berjalan dengan lancar nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan lupa seperti biasa nanti di jam 12 kita akan mulai program santai siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan RRI.

0: kejutan besar.
1: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya. Oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
0: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026, mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
0: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,3 FM, Pro2 Melaboh, teman terbaik kamu.
4: 90,3 Pro2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro2. Nah, di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Wakil Bupati Simelu Nusar Amin menutup secara resmi Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 tingkat Desa Ganting Kecamatan Simelu Timur pada hari Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat syiar Islam sekaligus membina generasi Qurani di tingkat desa nih teman Pro2. Nah, Kepala Desa Ganting Muhammad Joni mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Simelu dalam penutupan MTQ yang telah berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Simelu Nusar Amin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti perlombaan dengan semangat dan sportivitas. Ia juga mengucapkan selamat kepada para juara serta berharap prestasi yang diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Nah, Nusar Amin juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Desa Ganting, panitia pelaksana, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke-8 tahun Pro2. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wadah pembinaan qori dan qoriah serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat tahun Pro2. Oke, ada teman Pro2, jangan kemana-mana, nanti saat lagi jam 12 kita akan mulai program Santai Siang. Jadi, tetap stay tune di Pro2 RR Mobile, teman terbaik kamu.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeit.
2: Rudy Garcia dong. Ya? Nggak kena jen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melabuh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
4: 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Gimana nih kabarnya di tengah aktivitas hari ini ya? Sekarang udah jam 12 lewat 2 menit nih teman Pro 2. Semoga tetap semangat, walaupun matahari pun lagi semangat banget nih ya. Nah kayak biasa, santai siang hadir nemenin waktu istirahat kamu dengan obrolan ringan yang pastinya deket dengan kehidupan sehari-hari teman Pro 2.

Dimana lewat usaha mereka, identitas lokal itu tetap hidup dan bisa dikenal sama generasi-generasi berikutnya. Nah makanya pendukung UMKM tradisional itu bukan sekedar belanja nih ya, tapi kita juga ikut menjaga warisan budaya sekaligus membantu roda perekonomian masyarakat agar terus berputar ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap stay tune, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo teman Broadway, kita udah balik lagi di program Santai Siang. Jadi kita masih ngebahas soal UMKM tradisional. Nah, di era yang serba digital sekarang, itu UMKM tradisional ternyata tetap punya daya tarik tersendiri nih teman Broadway. Justru banyak juga nih anak muda yang mulai bangga pakai produk lokal ataupun berburu kuliner tradisional sampai ngoleksi kerajinan-kerajinan khas daerah. Nah, kenapa? Karena produk tradisional itu biasanya ada cerita sendiri nih. Ada proses yang dikerjain dengan telaten, kemudian nilai budaya yang diwariskan, bahkan ada sentuhan-sentuhan yang khas yang itu nggak bisa ditemuin di produk-produk massal gitu. Jadi menariknya lagi, sekarang banyak juga ini pelaku UMKM yang mulai manfaat media sosial untuk memperkenalkan produknya. Jadi dari kemasan yang lebih menarik sampai cara pemasarannya tuh secara online, semuanya dilakuin agar produk tradisional itu bisa ngejangkau pasar yang lebih luas tapi enggak kehilangan ciri khas dari produk itu gitu teman-teman produa. Jadi tradisional itu bukan berarti ketinggalan zaman ya. Justru kalau misalnya kita kemas dengan kreatif, produk lokal itu bisa tampil yang modern, bisa keren gitu ya, tanpa ninggalin identitas dari budaya gayanya. Oke, teman Pro 2, kita istirahat dulu ya, dengerin lagu-lagu darinya It Kitaf, dan nanti kita akan bahas lagi segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, kita masih di program Santai Siang. Nah, kalau misalnya kita masih ngobrolin soal UMKM tradisional nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dukungan untuk UMKM tradisional, sebenarnya nggak harus selalu dalam bentuk yang besar ya. Jadi hal-hal sederhana pun bisa jadi ngasih dampak yang luar biasa. Nah, contohnya kayak kita milih beli produk lokal saat butuh sesuatu, ataupun kita ngupload pengalaman saat kita nikmatin kuliner khas daerah di media sosial, kemudian memberikan ulasan-ulasan yang positif, atau ngerekomendasi ini produk-produk favorit kita kepada teman dan keluarga. Jadi semakin banyak orang yang kenal produk UMKM, semakin besar juga peluang usaha mereka berkembang nih teman berdua. Nah, bahkan satu unggahan sederhana di media sosial itu bisa ngebantu banget produk lokal dikenal oleh lebih banyak orang nih teman berdua. Nah, selain itu, ketika kita beli produk UMKM, manfaatnya bukan cuma dirasain sama penjual, ada petani, pengrajin, pemasok bahan baku, sampai pekerja lainnya itu juga ngikut rasain dampaknya. Nah, jadi satu transaksi kecil bisa ngasih manfaat yang cukup panjang nih teman berdua. Oke, masih ada satu segmen lagi teman berdua sebelum penutup ya, sebelum kita sholat zuhur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman berdua, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung program Sate Siang hari ini. Nah, dari obrolan tadi kita jadi tahu ya kalau misalnya dukung UMKM tradisional ternyata bisa dimulai dari langkah-langkah yang sederhana banget ya. Jadi beli produk lokal, menghargai hasil karya anak bangsa, sampai kita ikut memperkenalkan produk daerah kepada orang lain, itu adalah bentuk dukungan yang nyata nih teman produk. Nah, semakin banyak masyarakat yang mencintai produk lokal, semakin besar pula kesempatan para pelaku UMKM untuk berkembang, nah membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menjaga kekayaan budaya Indonesia agar tetap lestari nih teman produk. Jadi ayo yuk kita mulai biasakan pilih produk lokal sebagai pilihan utama, karena ketika UMKM maju, ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh, jadi langsung sejalan gitu teman produk. Dan budaya daerah pun tetap jadi hidup di tengah perkembangan zaman nih teman produk. Oke teman produk, makasih banget ya udah nemenin Tia di program Santai Siang hari ini. Semoga obrolan kita bisa jadi inspirasi untuk semakin bangga buat menggunakan ataupun mendukung produk UMKM tradisional. Oke teman produk, Tia cukup Tia sudahi dulu pembahasan program Santai Siang hari ini, dan kita mari bersiap-siap untuk sholat zuhur ya, karena nanti azan akan dikumandangkan di pukul 12:44 untuk Melabuh dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Melabuh, teman terbaik kamu.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.44, itu ada tandanya akan dikumandangkan azan zuhur untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga untuk ibadah sholat zuhur dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah sholat zuhur kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam 3 Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang tadi baru selesai sholat zuhur, semoga hatinya makin tenang dan juga udah keisi lagi nih energinya untuk menyambut hari. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin masih mau melanjutkan aktivitas, semoga untuk aktivitasnya lancar. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan nih, teman Pro 2. Dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, teman Pro 2, nanti Tia bakalan ngasih informasi setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Okay, my man, turn the music up.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
3: 90,3 Pro 2 RR Melabo, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, waktu udah menunjukin pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang di studio itu waktu udah menunjukin pukul 13 lewat 51 menit. Nah artinya perjumpaan kita sebentar lagi usai nih teman Pro 2. Tapi mohon maaf ya apabila tadi siaran dari jam 9 sampai sekarang udah mau jam 2 siang, itu ada salah-salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan, ya mohon maaf. Akhir kata, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lari.
1: Negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melabo, Facebook, Pro2, RRI Melabo.
3: Halo, selamat siang teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk di hari Kamis ini ya? Senang banget kembali aku Faiz nemenin kamu untuk di edisi siar di tanggal 9 Juli 2026. Ya, pastinya di luar sana panas banget nih teman Pro2. Jadi buat kamu juga ya, mungkin enggak kemana-mana untuk di suasana siang hari ini ya. Yang pastinya kamu tetap terus aja stay tune di sini. Faiz bakal menemani suasana siang hari kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Dan nanti juga teman Pro2 di program Sore Ceria, Faiz bakal hadir ya menemani kamu dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga nih, nanti selepas azan asar ya, kita bakal berbincang-bincang bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Terutama untuk teman Pro2 nih yang suka sama daki ya, mendaki gunung, melewati lembah ya. Kamu harus wajib stay tune di sini karena nanti Faiz bakal berbincang-bincang bersama Teuku Muhammad Hijria atau lebih dikenal dengan Ponjria. Dia ini seorang filmmaker dan juga content creator dan dia memiliki hobi mendaki ya, mendaki gunung teman Pro2. Nanti kamu boleh tanya-tanya juga nih barengan Ponjria ya, bisa lewat WhatsApp ataupun juga bisa lewat live YouTube RRI Melabu. Yang pastinya buat teman Pro2 nanti boleh banget ya kamu tanya-tanya sama narasumber kita Ponjria untuk di sore ceria nanti. Oke teman Pro2, untuk mengawali kebersamaan di suasana siang yang agak panas ini, Faiz hadirkan dulu nih satu single darinya Bruno Mars, Versus on the Floor.

Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Kamu sedang

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Okay lewat peneman malam sepi ya teman Pro 2. Nah, siapa nih yang pernah mengalami hal yang sama lirik lagu ini? Kamu udah coba dekat nih sama seseorang, tapi ternyata orang tersebut cuma menjadikan kamu sebagai pelarian aja nih teman Pro 2. Jadi dia tuh masih punya hubungan dengan masa lalunya ya, dan kamu tuh cuma dijadikan sebagai apa ya, memanfaatkan kamu di saat sela-sela dia merasa kesepian ya, atau merasa lagi tidak sama siapa-siapa nih teman Pro 2. Nah, setidaknya teman Pro 2, kalau kamu sudah sedang berada di posisi seperti ini ya, kamu harus secepat mungkin mengambil sikap untuk mencari tahu nih kejelasan terhadap hubungan kamu. Apakah kamu mau selamanya seperti ini atau mau dibawa ke arah yang lebih serius ya teman Pro 2. Ya, selamat siang paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja gabung di live TikToknya aku ya di siang hari ini, Faiz underscore FFZ ya. Untuk yang belum follow silakan, kamu boleh follow TikToknya Faiz ya. Atau mau follow TikToknya Pro 2 Melabu juga boleh banget teman Pro 2. Kamu tinggal buka TikTok terus searching aja, nanti cari Pro 2 Melabu. Nah, kalau udah ketemu langsung di-follow nih TikToknya. Yang pastinya untuk di suasana siang hari ini, Faiz masih terus menemani suasana yang agak panas ini ya. Gak tahu nih, beberapa hari kemarin memang panas banget nih kalau siang ya teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan aja lagu-lagu yang bakal aku hadirkan itu bisa membuat suasana siang kamu lebih adem lagi. Seperti lagu yang satu berikut ini ya teman Pro 2, ada Adrian Khalif lewat Maling. Tetap stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune barengan Faiz di suasana siang menjelang sore hari ini. Dan sebelumnya aku mau sapa-sapa juga ya buat teman Pro 2 yang udah gabung di live TikToknya Faiz untuk di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Ada Saripa, selamat siang menjelang sore. Terus juga ada Muslian Dudung ya, katanya lagi dengerin juga. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus ada Bang Der ya, Bang Der juga nih yang baru aja gabung juga, selamat siang menjelang sore juga nih. Mudah-mudahan tetap semangat untuk teman Pro 2 yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu pernah gak sih merasa dimanfaatkan sama orang lain? Ya, mungkin itu teman kerja, teman di tempat apa ya, di tempat kamu tinggal ya, atau bahkan anggota keluarga yang tampaknya hanya mendekat saat mereka membutuhkan bantuan tapi menghilang setelah keinginan mereka terpenuhi. Nah, tentu rasanya gak menyenangkan ya teman Pro 2, bahkan hal ini gak jarang bisa mempengaruhi mood kamu dalam beraktivitas. Namun jangan khawatir nih teman Pro 2, kamu gak sendirian dalam hal ini. Banyak dari kamu juga pernah menghadapi situasi serupa nih teman Pro 2. Nah, sebelum lebih lanjut ya teman Pro 2, kamu dimanfaatin ya sama orang-orang tersebut, nah kamu juga harus tahu nih gimana sih caranya menghadapi orang yang berusaha memanfaatkan kamu dengan elegan dan tanpa drama, teman Pro 2. Nah, yang pertama teman Pro 2, kamu harus kenali dulu nih tanda-tandanya. Jadi langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengenali tanda-tanda kalau kamu sedang dimanfaatkan oleh seseorang. Nah, orang yang memanfaatkan kamu biasanya hanya muncul saat mereka membutuhkan sesuatu dari kamu, seperti bantuan, uang, atau perhatian. Nah, mereka mungkin bersikap manis ya saat mereka butuh, tetapi menghilang atau cuek ketika kamu yang membutuhkan bantuan tersebut ya teman Pro 2. Nah, jika kamu mulai merasa hubungan yang ada hanya sepiak, mungkin ini saatnya untuk lebih waspada ya teman Pro 2. Terus yang kedua itu jangan ragu untuk berkata tidak. Nah, terkadang ya kamu merasa tidak enak atau takut dianggap kurang baik jika menolak permintaan orang tersebut. Namun kamu berhak juga nih untuk mengatakan tidak ya, terutama jika permintaan tersebut terasa berlebihan atau hanya akan membuat kamu dimanfaatkan. Jadi mulai dari sekarang ya teman Pro 2, kamu bisa belajar mengatakan tidak dengan tegas namun tetap sopan. Ini adalah kunci untuk menjaga batasan yang sehat dalam hubungan kamu dengan orang tersebut. Terus yang ketiga teman Pro 2, tetapkan batasan yang jelas. Nah, sangat penting nih untuk menetapkan batasan dalam setiap hubungan. Kamu tidak harus selalu ada untuk memenuhi kebutuhan orang lain, terutama jika itu hanya menguntungkan satu pihak. Jadi menentukan batasan yang jelas ini dapat membantu kamu menjaga energi dan emosi agar tidak terkuras sama orang yang ingin memanfaatkan kamu. Dan yang terakhir ya, atau yang keempat teman Pro 2, kamu bisa mengevaluasi kembali hubungan kamu selama ini nih. Nah teman Pro 2, jika kamu terus-menerus merasa dimanfaatkan sama seseorang, mungkin ini saatnya kamu meninjau kembali nih hubungan tersebut. Ya, pertemanan atau hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberi dan menerima ya teman Pro 2, bukan yang hanya satu pihak aja yang berkorban. Jadi kalau misalnya kamu merasa hubungan yang ada hanya merugikan kamu, jangan ragu untuk menjaga jarak atau bahkan mengakhirinya.

0: sir.
1: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
2: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

90,3 FM Pro 2, era Rimu Labu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kali ini aku pengen samperin juga untuknya Bos Sukari ya. Dari jauh banget nih teman Pro 2. Dari Citando ya, daerah Malingping, Lebak, Banten, Jawa Barat. Katanya mau kirim salam nih buatnya Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Semoga abang sehat selalu dan diberikan umur panjang deh sekeluarga. Amin. Ya, makasih nih buatnya Bang Sukari yang udah gabung juga di suasana sore hari ini ya teman Pro 2. Dan yang pastinya untuk teman Pro 2 juga yang mau dengerin siaran RRI, untuk kamu yang berada di luar kota Malabu, kamu bisa download aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Caranya gampang banget. Kamu tinggal buka aja Play Store, kemudian searching, ketik RRI Digital. Kalau udah ketemu, langsung di-download aplikasinya, terus tinggal login menggunakan email kamu. Nanti kamu tinggal dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia ya, kapanpun dan dimanapun. Ayo, untuk teman Pro 2 yang belum download, download sekarang juga.

0: pernah mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
1: Cakep.
0: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
0: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fennec memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
1: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
0: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
1: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
0: Sofyan Ifeghouli,
1: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
0: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
1: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
0: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
1: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
0: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
2: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Semoga Koma 3 FM Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 itu dia ada satu persama lagu nih darinya Naikila MMG My Mind Gue ya. Spesial banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune barengan Faiz untuk di sore ceria. Edisi hari ini di tanggal 9 Juli 2026. Nah teman Pro 2, ternyata cuaca panas yang melanda daerah kita ini bukan cuma terjadi di Indonesia aja ya, tetapi di luar negeri ya, seperti di Perancis itu kabarnya gelombang panas ekstrim masih terus terjadi dan memicu lonjakan angka kematian teman Pro 2. Di mana otoritas kesehatan setempat itu mencatat jumlah kematian itu meningkat hampir 30% pada pekan yang dimulai 22 Juni 2026 saat negara itu mengalami puncak gelombang panas terparah. Nah, Badan Kesehatan Masyarakat Prancis melaporkan terjadi kenaikan angka kematian sebesar 29,1% atau sekitar 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Namun angka tersebut disebut kemungkinan masih lebih rendah ya dari kondisi sebenarnya karena data masih terus diperbaharui. Ya teman Pro 2, wilayah Paris ini menjadi daerah yang terdampak paling besar di mana jumlah kematian di kawasan tersebut itu melonjak hingga 62% selama periode yang sama, dan lonjakan serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah Pays de la Loire ya teman Pro 2. Dan dikutip dari CNA, gelombang panas yang melanda Prancis sepanjang Juni itu berlangsung sekitar 11 hari di mana suhu di banyak wilayah bahkan menembus lebih dari 40 derajat Celsius ya teman Pro 2. Waduh, panas banget itu teman Pro 2 ya. Kamu bisa rasakan aja kepanasannya seperti apa. Dan ini juga yang membuat warga Prancis ya banyak yang meninggal akibat suhu panas yang terjadi di sana nih teman Pro 2. Jadi di tengah cuaca seperti saat sekarang ini ya, ada baiknya juga untuk kamu yang gak punya kegiatan di luar rumah, mending istirahat aja. Dan yang paling penting juga perbanyak minum air putih ya teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan kamu pastinya.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

92,3 FM Pro 2, era Rima Labu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kali ini ada kabar yang menggembirakan datang dari mahasiswa program studi teknik industri Universitas Teguh Umar atau UTU yang berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pyrotech nih teman Pro 2. Nah, inovasi tersebut memanfaatkan teknologi pyrolisis untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar yang memiliki nilai ekonomis sekaligus berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, Pyrotech ini dikembangkan oleh tim mahasiswa yang diketuai oleh Adi Syaputra dengan anggota Husaini, Rangga Fages, dan Robela teman Pro 2. Nah, kabarnya juga proyek tersebut terlaksana di bawah bimbingan dosen teknik industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan STMT, setelah melalui serangkaian proses penelitian, perancangan, dan uji coba. Nah, kabarnya teman Pro 2, ide pengembangan Pyrotech ini berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan menjadi persoalan lingkungan. Nah, teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengolahan sampah berbasis teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat sekaligus mendukung upaya pengurangan limbah plastik. Ya teman Pro 2, selama proses pengembangan tim memperoleh pendampingan intensif dari dosen pembimbing mulai dari perancangan desain alat, perhitungan sistem thermal, hingga aspek keselamatan dan pengoperasian alat ya teman Pro 2. Nah, kedepannya tim pengembang ini berencana melakukan penyempurnaan terhadap sistem penyaringan hasil pyrolisis dan meningkatkan efisiensi energi alat agar bahan bakar alternatif yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik serta dapat dimanfaatkan secara lebih luas teman Pro 2. Ya pastinya alat ini sangat berguna banget ya teman Pro 2 karena memang bisa mendukung pelestarian lingkungan dan juga sebagai alat pengembangan teknologi tepat guna dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Ya setidaknya ini menjadi alternatif juga ya teman Pro 2 untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang hingga hari ini memang jumlahnya masih terus bertambah. Jadi dengan adanya alat ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk untuk diolah kembali ya teman Pro 2 menjadi bahan bakar ya. Kalau memang ini bisa terwujud, wah pastinya ini menjadi sebuah solusi terbaik juga ya. Salah satu alat yang sangat berguna dan bermanfaat banget nih untuk pelestarian lingkungan pastinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

0: aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

91,3 FM Pro 2 Rimu Labu teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ngomongin Piala Dunia 2026 ini sudah menuju ke babak quarter final ya teman Pro 2. Yang pastinya banyak banget nih tim-tim kesayangan kamu yang harus berguguran ya di 16 besar kemarin ya teman Pro 2. Seperti Portugal ya yang kemarin kalah 0-1 setelah melawan Spanyol. Kemudian juga ada Brazil yang juga harus menerima kekalahan ya. Bahkan sampai Neymar itu harus nangis ya teman Pro 2. Harus nangis karena kalah 2-1 setelah melawan Norwegia teman Pro 2. Yang pastinya di babak quarter final ini atau perempat final ini teman Pro 2. Itu sudah ada 8 grup ya. Atau 8 klub maksudnya yang siap bertanding teman Pro 2. Untuk di hari besok ya, di tanggal 10 itu pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal ada pertandingan antara, siapa ya bentar ya, coba aku cek dulu nih. Prancis versus Maroko ya teman Pro 2 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen nyaksikan siaran langsungnya, kamu bisa tonton di TVRI ataupun untuk yang gak sempat nonton kamu bisa dengerin aja di RRI Melabu ya, di Pro 1 RRI Melabu pastinya. Dan teman Pro 2, Faiz masih terus nemenin kamu di suasana sore hari ini, dan sesaat lagi nanti setelah azan asar kita bakal di program Sore Ceria ya. Nanti Faiz bakal berbincang-bincang nih bersama narasumber kita yang masih muda dan menginspirasi, ada Teuku Muhammad Ijriya atau Ponjriya. Ini seorang filmmaker dan juga konten kreator. Nah nanti Faiz juga bakal ngomongin seputar jejak pendaki, nikmati alam, kenali resiko. Jadi itu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga silakan, nanti kamu bisa WhatsApp ataupun bisa komen aja di live YouTube RRI Melabu. Pastinya tetap stay tune terus di sini ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeit. Rudy Garcia.
1: Ya dong, ya? Gak kena Zeit itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RR Malabu, teman terbaik kamu. Tepat banget di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Ada lagu darinya Amarah Mania Astrini, Pilihlah Aku. Ya teman Pro 2, dapat Faiz informasikan untuk kumandang azan asar kawasan Malabu dan sekitarnya pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Nagan Raya pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 yang ada di Abdia pada pukul 16:07 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang ada di Aceh Jaya pada pukul 16:12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang berada di Semelu pada pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan asar, kembali Faiz hadirkan lagu-lagu yang udah Faiz persiapkan ya. Salah satunya seperti yang berikut ini. Ada Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya kembali hadir Faiz menemani kamu di program kesayangan kamu. Apalagi kalau bukan sore ceria untuk edisi Kamis di tanggal 9 Juli 2026. Dan seperti biasa nih teman Pro 2, untuk di sore ini Faiz enggak sendirian ya. Kita sudah hadir ya tersambung melalui Zoom. Narasumber kita nih ada seorang filmmaker dan juga konten kreator yang masih sangat muda nih. Ada Teku Muhammad Hijriah atau disapa dengan Ponjria. Halo, assalamualaikum, selamat sore Ponjria.
1: Halo, waalaikumsalam Bang. Selamat sore Bang Faiz.
0: Iya, gimana kabarnya untuk sore ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, segar, walaupun cuaca agak panas ya di Banda Aceh nih.
0: Oke, memang di Melabu juga panas nih cuacanya nih Ponjria. Sama seperti di Banda Aceh ya. Oke, nah Ponjria, kalau boleh tahu kesibukannya apa aja nih untuk saat ini?
1: Untuk sekarang kesibukannya kita buat konten untuk beberapa klien Bang, sama buat film juga atau video profil gitu. Ya di dunia pervideoan lah.
0: Oke, pokoknya nggak jauh-jauh dari konten kreator lah ya, sama filmmaker ya aktivitas. Oke, sip. Nah teman Pro 2, itu dia ada Ponjri ya, yang pastinya kita bakal bincangin soal jejak pendaki, nikmati alam, kenali resiko. Untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya juga boleh, kamu tinggal WhatsApp aja di 0811-6877-903 ataupun juga bisa komen di live chat YouTube RRI Melabu. Baik Ponjri ya, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih, bisa sapa-sapa dulu nih buat teman Pro 2 yang lagi nonton yang dan juga yang lagi dengerin kita nih, silakan.
1: Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore para pendengarnya Pro 2. Semoga sehat selalu walaupun dalam kondisi apapun, tetap sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat jiwa, sehat raga.
0: Iya, memang harus sehat semua ya untuk saat ini ya Ponjria ya. apalagi nih Ponjria katanya suka mendaki gunung juga nih. Itu hobi atau memang aktivitas yang sering dilakuin juga nih Ponjria?
1: Kebetulan juga senang ya dengan kegiatan petualangan, terus beberapa kerjaan juga videoin, ada juga yang videoin untuk pendakian gitu, ke gunung-gunung gitu atau ke tempat-tempat adventure lainnya Bang.
0: Oke. Apa nih yang pertama kali membuat Ponjria tertarik untuk menjadi seorang pendaki juga nih?
1: Oke Bang, Bang Faiz. Awalnya tuh kayak ternyata di Aceh juga banyak tempat-tempat yang bagus yang kita bisa expose dan kita publikasikan lah ke orang-orang bahwa kita di Aceh juga banyak tempat-tempat yang unik, yang punya ciri khas sendiri dan adventure-nya lebih terasa. Karena mungkin udah ada yang explore tapi belum terlalu banyak gitu. Jadi ada keinginan untuk memberitahukan lah kepada orang melalui sosial media atau media online atau apapun itu, bahwa di Aceh ini juga bisa dikunjungi dan layak juga dikunjungi. Ya kurang lebih begitulah Bang Faiz.
0: Oke, udah berapa lama nih Ponjria menggeluti bidang ini?
1: Awalnya itu 2014.
0: Udah lama banget ya.
1: 12 tahun ya.
0: 12 tahun yang lalu. Berarti ini udah banyak banget ya gunung-gunung yang didaki ya.
1: Kalau gunung ada beberapa juga yang belum di Aceh yang kayak yang terlalu ekstrim masih belum.
0: Oke.
1: Berani karena untuk perlu latihan fisik dan mental dan lain-lain. Jadi lagi dipersiapkan juga untuk ke tempat-tempat yang lebih-lebih dari seminggu atau lebih dari dua minggu gitu Bang.
0: Masih ingat nggak pertama kali itu kemana yang dijelajahi ini sama Ponjria nih?
1: Dulu sebelum kenal di dunia konten ini, dulu juga berarti sebelum 2014 sudah kayak tempat itu. Misalnya kalau di Aceh Besar tuh ada Pantai Lok Matai. Mungkin itu tidak terlalu, belum terlalu adventure. Terus di sampingnya itu ada Pantai Lok Ketapang, dia ada savana gitu, terus pantai gitu. Trekking sekitar 2,5 jam. Dia mendaki terus turun lagi ke pantai. Mulai disitulah mulai, oh ternyata di Aceh ada ya tempat yang seperti ini gitu. Dari situlah mulai explore dari, kalau dulu kan masih Google Earth, cek di Google Earth di mana yang bagus kita explore, datang ke sana, ada yang sesuai ekspektasi, ada juga yang enggak.
0: Berarti ini menjadi apa ya, boleh dibilang awalnya dari hobi dulu ya.
1: Awalnya ya hobi petualang lah.
0: Berpetualang lah ya istilahnya. Itu biasanya perginya sendiri atau per tim nih? Ada teman-teman lain juga?
1: Ada, perginya ada teman-teman. Ada teman-teman waktu SMA, ada teman-teman waktu kuliah. Terus ada teman-teman dari content creator juga. Ya mix-mix lah, berganti-ganti eranya gitu Bapak ya.
0: Karena memang kalau ada temannya tuh lebih ini ya, lebih seru ya penceria ya, ketika kita pergi sendiri ya kan.
1: Iya, pergi sendiri juga pernah coba. Cuma dekat aja di Lok Matai itu ada enaknya, pergi rame-rame juga ada enaknya.
0: Ada enaknya, ada enggak enaknya juga ya.
1: Tetap ada
0: Bapak. Nah, tadi katanya sempat udah apa sebelum sebelumnya belum pernah apa belum menjadi konten kreator ya. Terus kenapa nih terpikir kayak bikin konten aja lah nih aktivitas selama mendaki nih?
1: Jadi ada awal ceritanya dulu itu ke Singkil Pulau Banyak. Jadi modal cuman kami lihat dulu dengan Google Earth gitu bang, ini kayaknya pantainya bagus nih. Terus kami datanglah ke sana dengan motor tiga motor, 6 orang. Jadi kami cari informasinya itu cuman ada di Google itu cuman satu. Terus salah satu website dan dia itu ceritain cuman tentang memancing. Sebegitulah sedikitnya informasi tentang di Aceh ini. Setelah kami datang ke sana, ternyata warga-warganya ramah. Kami datang sana, tempatnya pun super bagus. Dari situlah mulai kepikiran, kenapa nggak ada yang dokumentasikan dan nggak ada yang publikasikan tempat sebagus kayak di Singkil Pulau Banyak itu, Bang Faiz. Jadi dari situ saya mulai ada keinginan untuk belajar video. Ataupun foto atau tulisan untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa di tempat kita ada tempat yang memang bagus dan orang Acehnya sendiri belum tahu pada saat itu. Mungkin kalau sekarang udah tahu semua. Dulu targetnya mau orang Aceh dulu yang tahu, terus baru mungkin ya di Indonesia atau negara tetangga juga tahu gitu bang.
0: Itu berarti awal mula kepikiran untuk bikin konten ya pertama kali ketika berkunjung ke Singkil ya pada saat itu ya. Berarti ini sudah berapa lama untuk bikin konten ini Pondria?
1: Untuk sebelumnya saya bekerja dengan beberapa instansi juga bang, jadi rata-rata tuh konten saya itu di instansi tersebut, bukan di bukan di akun saya pribadi, tapi yang akun pribadi itu baru-baru beberapa tahun inilah, dari 2020 itu baru saya buat yangnya sendiri. Sebelumnya saya menjadi konten kreatornya instansi gitu bang.
0: Berarti ini seru juga ya sambil menyalurkan hobi tapi bisa menghasilkan cuan juga nih karena kerjasama dengan beberapa instansi ya kan?
1: Ya bang, kurang lebih ya bang ya.
0: Nah, Pondria, dari beberapa pengalaman Pondria sendiri nih saat mendaki, ada nggak sih tempat-tempat yang kayaknya ketika di sosial media tuh bagus ya, viral, terus ketika berkunjung di sana kok di luar ekspektasi, nggak seperti yang dilihat selama ini di sosial media? Ada nggak? Bisa diceritain nggak sedikit nih?
1: Oke, Bang Faiz. Kebetulan di beberapa lokasi itu duluan saya yang datang ke situ, Bang Faiz, terus baru baru rame. Jadi waktu saya datang pertama tuh pasti masih bersih,
0: Betul.
1: Belum ada sampah plastik. Kemudian kita kerjasama juga dengan beberapa media untuk diposting lah ini. Setelah rame ya biasa sampah plastik saya mungkin dapat apa dapat komentar dari teman-teman waktu dia pergi itu udah kotor gitu, tapi waktu kotor itu saya udah gak pergi lagi gitu waktu di awalnya aja gitu. Rata-rata saya yang berikan ekspektasi kepada orang lain gitu.
0: Berarti Ponjeria sendiri nih yang bikin videonya ya, ini loh ekspor ke daerah ini, tempat ini ternyata bagus, tapi setelah yang dikunjungi ternyata ini ya, maksudnya banyak yang datang ke situ justru nggak menjaga lingkungan ya, banyak sampah-sampah berserakan juga ya.
1: Iya, biasanya gitu kalau udah rame itu kan.
0: Betul.
1: Ya apapun lah, kalau kami biasanya memang sampah-sampah itu wajib kita bawa pulang kembali, tapi kan
0: betul, betul.
1: Yang orang lain di luar kendali kita, Bang Faiz kan.
0: Iya, benar benar benar. Kayaknya kok
1: bagusnya dibawa pulang aja.
0: Benar. Karena memang kalau berbicara soal sampah ini bukan cuman di gunung aja, tapi di berbagai tempat kayaknya ini udah jadi kebiasaan kita sehari-hari ya. Buang sampah sembarangan, benar enggak? Ya.
1: Iya, betul. Enggak cuman di alam aja, di kota juga masih kurang kalau untuk sampah banget.
0: Benar-benar. Nah, kalau dari sekian banyak tempat yang dikunjungi, yang paling berkesan tuh di mana nih, Pondria?
1: Banyak bang, beda tempat, beda ceritanya. Jadi rata-rata tuh semuanya berkesan. Ada berkesan yang enak, ada yang nggak enak, ada yang mix, ada yang senang kali gitu, ada yang bikin sedih juga. Jadi beda banyak tempat, satu tempat tuh beda-beda ceritanya.
0: Yang senang kali lah istilahnya, kayak ini kayaknya ke depan kalau ada kesempatan mau datang lagi deh kemari gitu.
1: Oke, kalau itu yang adventure-nya ke Rawa Singkil mungkin bang.
0: Rawa Singkil.
1: Di Singkil, Rawa Singkil itu experience-nya beda. Kayak di dunia lain, cuman ada binatang-binatang, hewan-hewan yang
0: buas ya,
1: yang liar gitu bang. Jadi kita perlu hati-hati juga. Tapi deg-degannya itu bikin ini kita bikin pengen lah untuk balik lagi.
0: Mungkin selain alamnya juga yang bagus ya, kemudian situasi ketika berkunjung ke situ yang membuat itu menantang ya, dan rasanya pengen lagi nih mengeksplor tempat tersebut ya, Ponjria ya.
1: Ya.
0: Nah kan kalau kita mendaki kan itu butuh persiapan nih dan mental juga nih, Ponjria. Nah biasanya apa aja nih yang harus dipersiapkan nih sebelum melakukan pendakian nih?
1: Biasanya kami latihan fisik bang, misalnya kayak jogging atau lari lah, terus latihan bawa beban. Simpelnya itu dengan tas kita masukin mungkin 15 kilo atau berapa 20 kilo, terus kita pakai tasnya kita jalan-jalan di rumah, naik tangga, turun tangga selama 15 menit tapi bertahap gitu. Itu untuk latihan fisik. Terus untuk latihan mentalnya, misalnya kayak sama kawan-kawan pendaki yang lain itu, kita sering-sering ngopi lah. Jadi kita biar tahu tuh kawan nih sebenarnya dia gimana, yang kawan yang satu lagi gimana. Jadi biar bonding waktu lagi di pendakiannya. Terus persiapan logistik yang paling penting bang, logistik. Jadi kita hitung berapa gram beras yang kita butuhin, terus makanannya gimana, nutrisinya gimana. Dan yang paling penting adalah walaupun tidak terlalu, saya tidak terlalu mahir untuk melihat peta, tapi saya sedikit paham untuk melihat peta biar saya itu tahu kita ini tujuannya kemana, naiknya gimana, kalau terjadi apa-apa bagaimana, escape-nya bagaimana. Itu yang paling penting dengan cuaca satu lagi bang.
0: Berarti ini memang persiapannya tuh benar-benar dipersiapkan banget ya sebelum mendaki ke suatu tempat ini ya, Pondjeria ya, baik fisik maupun mentalnya nih.
1: Iya.
0: Iya. Ya. Nah, tadi juga sempat singgung soal cuaca nih. Pernah enggak sih ketika berkunjung ke suatu tempat tersebut mungkin cuacanya cerah terus tiba-tiba pas nyampe di sana hujan gitu, angin. Terus apa nih yang dilakuin biasanya?
1: Ya, sering Bang, karena kan cuaca gunung itu dia dia kan awan itu kan menuju ke puncak-puncak gunung gitu Bang. Jadi yeah, misalnya siangnya cerah, tiba-tiba sore itu udah mulai berkabut, udah mulai hujan. Persiapannya kita kita pakai flysheet Bang, dia tuh kayak terpal yang mudah dilipat gitu, tapi dia bukan bahan dari plastik untuk menjadi atap kita gitu biar barang-barang kita nggak basah. Terus titik campnya juga kita pilih yang tidak langsung nabrak dengan angin gitu Bang, kalau ada badai atau apa gitu.
0: Oke, berarti memang berlindung lah istilahnya ya, ketika memang cuaca buruk itu berusaha untuk melindungi diri ya dari situasi tersebut ya, Pondjeria ya.
1: Ya, ya Bang.
0: Nah, tadi juga saya sempat scroll-scroll Instagramnya nih Pondjeria, memang postingan-postingan di Instagram itu tentang kegiatan selama di sana juga ya, mulai ada memasak-memasaknya juga dan mengeksplor daerah yang dikunjungi nih. Dan tadi saya lihat di bio-nya itu sempat jadi most favorite one minute film competition ya by Sound Indonesia. Itu bisa diceritain gak sedikit nih?
1: Itu kebetulan 2 tahun yang lalu Sony Indonesia itu buat kompetisi film yang sebenarnya kompetisinya ini di seluruh dunia ada Bang, tapi dia per negara gitu. Jadi hari itu saya lihat flyernya untuk ada lomba Sony ini. Dan karena bertepatan kemarin tuh saya lihatnya bulan 12, kita kan ada peringatan tsunami gitu Bang, jadi mau nulis lah tentang tsunami ini, terus buat skripnya, buat shortlistnya, terus kita take dan ikut lomba tersebut. Dan ternyata dari seluruh Indonesia ya, kita terpilih. Jadi most favorite film kompetisi ini Bang.
0: Pasti kita ngucapin selamat juga nih ya kepada Pondjeria. Mungkin walaupun agak telat ya kan, 2 tahun yang lalu ya. Tapi selama pembuatan film film kompetisi tersebut kan durasinya sekitar 1 menit ya kan? Nah, itu ada tantangan tersendiri nggak dalam proses pembuatannya nih?
1: Ada Bang. Jadi kita tuh harus nulisnya dalam semenit itu. Harus dari prolog, masalah solusi, terus penyampaian pesannya itu dalam 1 menit itu harus selesai. Disitulah PR-nya, challenge-nya. Dalam 1 menit itu ternyata sangat sedikit waktu untuk kita menceritakan suatu kejadian atau apapun itu Bang. Jadi kita nulisnya itu pemilihan kata-katanya itu memang harus yang imajinatif, yang langsung penonton tuh harus langsung mengerti gitu, nggak terbawa kemana-mana gitu, karena kita arahin penontonnya biar biar tuh 1 menit itu penyampaian pesannya selesai gitu.
0: Berarti itu sebuah tantangan ya, gimana caranya buat film durasi 1 menit tapi pesan yang disampaikan itu sampai nih sama yang menyaksikannya ya, Pondjeria ya kan?
1: Iya Bang.
0: Kemarin itu lokasi pengambilan gambarnya di mana aja nih?
1: Itu pengambilannya ada di Pantai Rinting di Aceh Besar Bang, terus ada di Banda Aceh juga, di daerah-daerah Ulele gitu, terus sama di daerah Lampulo Bang. Kebetulan ada tempat-tempat yang kayak banyak puing-puing gitu. Jadi situlah di tiga tempat itu aja Bang.
0: Jadi buat teman Pro 2 juga yang barangkali penasaran, itu ada di posting juga ya di Instagram ya?
1: Ada
0: ya. Mana tahu nih teman Pro 2 yang penasaran gimana sih bentuk dari film yang dibuat sama Pondjeria ini, bisa datang atau kunjungi aja di Instagramnya langsung ya. Nah, selama mengikuti kompetisi tersebut, apa nih pelajaran berharga yang didapatkan nih sama Punjeriani?
1: Selama ikut kompetisi, saya jadi sebelumnya belum pernah ikut kompetisi bang, itu kompetisi yang pertama. Jadi ada ceritanya itu sebenarnya film ini diputar di bioskop di Grand Indonesia. Karena saya nggak mengerti ini ternyata dapat salah satu juara. Jadi saya nggak pergi ke sana bang.
0: Oh oke.
1: Saya pikir cuma diundang aja karena udah berpartisipasi gitu.
0: Iya iya.
1: Ternyata termasuk dalam 10 besar dalam Indonesia dan cuma 10 besar itu yang ditayang di bioskop tersebut. Jadi pelajarannya, jadi saya sampai sekarang itu masih ngerasa bah, saya buang kesempatan itu bang, karena saya nggak sana saya nggak tahu lah. Ternyata jadi pelajarannya kalau ada apapun kesempatan sekecil apapun mau besar atau apapun harus gas terus bang.
0: Betul ya, karena memang yang namanya kesempatan itu kalau kata orang-orang nggak datang dua kali ya kan.
1: Betul.
0: Oke, nah kita balik lagi nih ke cerita apa pendakian Punjeria sendiri nih ya, selama mendaki gunung-gunung yang ada di Aceh ya. Berarti di luar Aceh udah pernah juga nih atau masih seputaran Aceh aja?
1: Untuk yang adventure di Aceh bang, di luar Aceh kayak di Bromo itu kan nggak terhitung adventure ya, cuman karena kendaraan langsung nyampe langsung selesai gitu lah.
0: Okay, berarti masih seputaran Aceh lah ya. Itu paling jauh berarti kemarin ke Bromo.
1: Iya Bromo pernah bang.
0: Bromo ya. Okay, nah Punjeria untuk kedepannya nih bakal ada rencana lagi nggak untuk adventure ke tempat-tempat lain nih?
1: Ada bang, ada kita ada wishlist dua gunung lagi di Aceh. Yang pertama itu Gunung Put Sago di Bidi. Itu mungkin sekitar 5-7 hari perjalanan pulang perginya. Terus sama Loser. Loser mungkin 12-13 hari gitu bang. Pendakiannya itu dan butuh latihan fisik yang rutin dan persiapan lain-lainnya semua bang, karena kita nggak mau memberatkan teman-teman tim yang lain karena kita kurang fisiknya, jadi mereka harus nunggu kita atau gimana. Kecuali kalau ada trouble ya pasti ditungguin gitu bang, tapi kalau gara-gara malas latihan itu memberatkan tim yang lain bang ya.
0: Iya benar banget nih. Nah Punjeria, ini mana tahu nih dari pembicaraan kita tadi ya, ada teman pro 2 yang tertarik nih untuk melakukan hal yang sama yang seperti Punjeria lakukan. Apa nih kira-kira persiapan yang harus mereka persiapkan nih?
1: Oke, untuk kalau dari dulu saya bang, misal ke tempat-tempat baru itu, biasa kan kita ke tempat baru itu kan dibawain sama orang lain.
0: Betul.
1: Atau sama orang kampung, atau sama orang yang di sekitaran itu yang udah tahu tempat. Tapi kita kan nggak tahu bakal kejadian apa nanti di dalam hutan atau dalam pendakian atau di tempat alam lainnya. Jadi saya tuh biasain saya tahu titik kemana perginya, terus saya tahu kemana titik escape-nya bang kalau terjadi apa-apa. Misalnya tuh di Sumbul Salam, kita bakal masuk ke daerah Taman Nasional Gunung Loser. Jadi saya tanya dulu ini posisi, karena mengarungi sungai dan ada jalan kaki, jadi saya minta liatin kita nanti perginya kemana nih. Oh ke sini, berarti kalau terjadi apa-apa escape-nya itu ke selatan. Jadi kalau selama kita arah ke selatan, kita bakal jumpa warga gitu bang, jumpa pemukiman warga. Itu yang paling paling penting waktu kita pendakian atau adventure. Terus karena biasanya kalau yang baru-baru itu makanan dan minuman dibawain gitu bang, sama sama orang lain atau apa, dia jadi nggak ada di tas dia sendiri makanan. atau minuman.
0: Oh, oke. Okay.
1: Setidaknya kita ada satu snack atau mau instan atau snack apapun itu yang bisa kita kunyah lah. Mm-hmm. Sama terus minum air minum. Mm-hmm. Setidaknya ada aja botol air minum juga bisa kan nanti kalau jumpa air atau apa. Jadi kita kan nggak tahu bang, kayak dulu pernah kami ketemu beruang gitu, kan kita kalau posisi lagi rame ini bisa berlima nih bang, ketemu beruang terus kita bubar kan mencar nih bang.
0: Betul.
1: Kan kita nggak tahu kondisi-kondisi gitu, jadi setidaknya kita ada udah ada makanan atau minuman lah, misalnya terpisah sama kawan 2 jam atau gimana gitu.
0: Iya, iya. Ini mungkin sedikit tips juga ya dari Pondria ya untuk teman pro 2 yang mungkin belum pernah untuk melakukan pendakian ya atau melakukan adventure, setidaknya persiapan-persiapan yang disampaikan tadi itu sudah ada dalam ransel kamu ya teman pro 2. Ya, karena kita enggak tahu ya situasi ketika di lokasi dengan apa yang ada kita ekspektasi kita tuh kadang-kadang berbeda jauh ya kan. Mungkin kita sampai sana pengennya mau senang-senang, mau foto-foto, mau bikin video, tahu-tahu ketika di jalan menuju ke sana itu ada kejadian yang tidak bisa kita elakkan ya, seperti itu ya Pondria. Ya. Oke, nah Pondria, karena memang waktu kita yang sangat terbatas ini ya untuk di sore hari ini, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman pro 2 yang lagi menonton ataupun yang lagi mendengarkan kita di sore ceria, silakan nih Pondria.
1: Oke, pesan-pesannya alam kita di Aceh itu indah, bisa dieksplor dan jaga alam kita karena itulah yang nanti kita wariskan ke generasi setelah kita. Dan terus ikuti kalau bahasa Indonesia apa tuh bang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Di semua tempat itu ada kearifan lokalnya masing-masing. Mau di Gayo, mau di yang di pesisir, mau di Singkil, di Subulus Salam, atau di Banda Meriah, di Aceh Jaya, semua tuh ada kearifan lokalnya masing-masing. Sebaiknya kita berkenalan dengan orang sana dan bertanya kepada mereka, karena mereka yang lebih tahu di sekitar mereka gitu bang.
0: Iya, apalagi kita nih sebagai pendatang ya harus menghargai dan menghormati warga yang ada di sekitar situ juga ya Pondria ya. Oke. Okay. Nah Pondria, mungkin bisa di spill nggak nih untuk sosial medianya ataupun kalau memang ada Instagram, akun TikTok dan juga link YouTube, itu boleh di share aja. Mana tahu teman pro 2 juga yang penasaran bisa langsung kunjungi aja nih ke akun sosial medianya Pondria nih, silakan.
1: Ya, untuk para pendengar dan penonton Pro 2 bisa follow saya di TikTok Pondria. Di sana saya suka menceritakan petualangan yang saya jalanin, dan di Instagram juga Pondria. Di situ lebih ke pervideoan, gambar-gambar yang beauty dan biasa di Instagram juga story-story beberapa yang nggak bisa kita buat jadi long story itu kita uploadnya di story Instagram, misalnya cerita-cerita yang ringan-ringan lah, di situ bisa di follow untuk para pendengar. Terima kasih.
0: Oke, sip. Tapi sejauh ini respon dari mereka yang follow akun sosial media gimana nih dengan posting-postingan yang ada di akun Pondria nih?
1: Alhamdulillah positif bang. Ada kayak kemarin juga kita kolaborasi dengan birder, orang yang suka motret burung atau ini, ternyata banyak komenannya. Ternyata spesies-spesiesnya atau burung-burungnya cantik-cantik ya, ada ya di Aceh. Jadi kita juga padahal burung itu memang ada di sini dari dulu, cuman belum dipotret dan dipublikasikan aja. Jadi dengan komenan-komenan dari kawan-kawan juga itu yang buat saya, oh kayaknya nanti saya bakal eksplor lagi di tempat ini karena belum ada yang dokumentasikan secara luas nih.
0: Oke, sip. Baik, terima kasih Pondria atas waktunya ya di sore hari ini. Sukses selalu untuk kedepannya ya, apapun itu aktivitas yang ingin dikerjakan, mudah-mudahan dilancarkan ya pastinya ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih sama. Pondria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, teman Pro 2 di mana pun berada, itu dia ya perbincangan singkat Faiz bersama Teguh Muhammad Hijriah atau disapa dengan Pondria. Ini seorang filmmaker dan juga konten kreator ya. Tadi Faiz juga udah banyak banget nih berbincang-bincang ya bersama Pondria terkait jejak pendaki, nikmati alam, kenali resiko. Jadi buat kamu yang tertarik banget nih untuk melakukan adventure ya, beberapa tempat yang ada di Aceh ataupun di luar Aceh, kamu bisa mengikuti tips dan trik dari Pondria tadi ya. Semoga bermanfaat juga nih buat teman Pro 2 pastinya. Dan gak berasa banget nih, Faiznya juga harus pamit undur diri menemani kamu di program Sore Ceria edisi hari ini. Sampai ketemu di program Sore Ceria berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah
0: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
0: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.

0: menyelamatkan diri. Ingat, keselamatan tidak bisa menunggu. Dengan saling peduli, saling mengingatkan, dan saling membantu, kita bisa mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Bencana bisa datang kapan saja, tapi bersama, Sumatera bisa lebih siap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, itu dia satu persema lagu nih darinya Gita Gutawa, Mau Tapi Malu featuring Maya Ahmad ya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 juga nih yang tadi gak sempat dengerin program Sore Ceria, ya kamu bisa saksikan siaran ulangnya di YouTube RRI Malabu. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen, dan juga di-share juga ya teman Pro 2, biar makin rame nih yang berkunjung ke YouTube-nya RRI Malabu pastinya. Dan teman Pro 2, ini ada informasi terkait cuaca juga, di mana kabarnya BMKG mengingatkan masyarakat mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diprediksi mencapai puncaknya Juli hingga September 2026. Antisipasi dini diperlukan guna mengurangi resiko kekeringan, gangguan kesehatan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pada Juli 2026, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau sekitar 12,26% wilayah daratan Indonesia, di mana kondisi tersebut kemudian meluas pada Agustus menjadi 369 zona musim atau sekitar 48,84% wilayah daratan. Sementara pada September 2026, puncak kemarau diprediksi masih terjadi di 169 zona musim atau sekitar 25,41% luas daratan Indonesia. Ya teman Pro 2, menghadapi kondisi tersebut, BMKG juga meminta berbagai sektor mulai melakukan langkah mitigasi, termasuk sektor pangan, sumber daya air, hingga kesehatan masyarakat. Di sektor pertanian, petani disarankan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan. BMKG juga mendorong penggunaan tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air serta memiliki siklus tanam lebih singkat. Selain itu, sektor sumber daya air diminta mempercepat revitalisasi waduk yang memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan pasokan air bersih tetap tersedia bagi masyarakat selama musim kemarau. Ya teman Pro 2, BMKG juga mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan ya mekanisme respon cepat jika kualitas udara memburuk akibat cuaca kering yang berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan BMKG juga menghimbau ya masyarakat untuk ikut berperan nih dalam menghadapi musim kemarau, salah satunya dengan menggunakan air secara hemat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci maupun aktivitas rumah tangga lainnya. Masyarakat juga diminta memastikan keran air selalu ditutup setelah digunakan guna menghindari pemborosan.

0: 제게.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandraya dan Trimunggunasi.
3: Kamu sedang

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

92,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Mesa Hira di ujung minggu ya, salah satu jebolan Indonesian Idol sesi 13 ya teman Pro 2 yang sudah hadir tepat banget di pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang kelihatannya di sore hari ini lagi di jalan ya, harus tetap hati-hati dan tetap waspada nih teman Pro 2. Karena biasanya jam segini itu pasti lagi rame-ramenya yang banget nih ya untuk arus lalu lintas yang ada di seputaran kota Melabu dan sekitarnya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang pastinya kamu tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan jangan kebut-kebutan juga ya teman Pro 2. Tapi untuk teman Pro 2 juga yang gak kemana-mana di sore ini, yang lagi istirahat selepas beraktivitas ya, mudah-mudahan istirahat sore hari kamu bisa membuat kamu lebih mengembalikan kembali nih tenaga kamu yang sempat terkuras ya di sepanjang hari ini pastinya. Oke teman Pro 2, kembali nih aku hadirkan ada salah satu lagu darinya Sivia lewat Butterfly.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, untuk saat ini penyakit kanker masih menjadi penyakit yang paling banyak diderita ya oleh generasi muda juga nih teman Pro 2. Karena memang kabarnya banyak generasi muda saat ini disinyalir mengalami proses penuaan fisik yang lebih cepat dibandingkan generasi pendahulu mereka nih. Nah, fenomena ini diduga kuat menjadi salah satu pemicu utama di balik melonjaknya kasus kanker onset dini atau kanker yang terdeteksi pada usia di bawah 50 tahun secara global. Ya, teman Pro 2, beberapa tahun terakhir dunia medis mencatat peningkatan tajam kasus kanker pada orang dewasa di bawah 50 tahun, termasuk kanker payudara, kolorektal ya atau usus besar, ginjal dan rahim, teman Pro 2. Jadi sebuah makalah ilmiah tahun 2023 bahkan menunjukkan kalau diagnosis kanker onset dini itu melonjak hingga 25% di seluruh dunia antara tahun 1990 dan 2019. Jadi Dr. Jyoti Nanggalia ini seorang ahli hematologi dan peneliti kanker di Wellcome Sanger Institute Inggris ya teman Pro 2 mengatakan kalau tren peningkatan kanker pada usia yang lebih muda ini sangat nyata dan ini bukan sekedar karena diagnosis yang lebih efisien atau deteksi yang lebih awal. Nah, menurut Dr. Nanggalia ada kemungkinan bahwa generasi saat ini terpapar oleh resiko baru yang memicu kanker atau sistem pertahanan alami tubuh manusia entah telah berubah ya teman Pro 2. Di mana studi terbaru juga diterbitkan dalam jurnal bergengsi Nature Medicine memberikan petunjuk baru ya kalau penelitian tersebut menunjukkan generasi yang lebih muda itu memiliki kesenjangan atau jarak yang lebih besar antara usia kronologis atau usia berdasarkan tanggal lahir dan usia biologis mereka atau ukuran seberapa cepat jaringan dan sistem tubuh menua nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, semakin besar kesenjangan tersebut semakin tinggi pula risiko seseorang untuk terkena kanker di usia muda, di mana untuk membuktikannya studi ini menganalisis data kesehatan dari lebih dari 150 ribu orang dewasa di UK, di mana para peneliti memasukkan sampel darah peserta ke dalam statistik model ya bernama PINOEK ya teman Pro 2 untuk menghitung kesenjangan usia biologis mereka. Dan hasilnya mengejutkan ya teman Pro 2, di mana generasi lahir dari tahun 1965 hingga 1974 itu memiliki tingkat penuaan sistemik tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lahir pada tahun 1950 hingga 1954 ketika diukur pada usia kronologis yang sama. Sementara generasi yang lahir antara tahun 1990 hingga 1999 ketika diuji menggunakan data ya teman Pro 2, polanya jauh lebih mencolok. Nah, mereka yang lahir di tahun 90-an menunjukkan lonjakan penuaan biologis yang jauh lebih masif ya dibandingkan generasi yang lahir di tahun 1965 hingga 1969. Jadi teman Pro 2, analisis rekam medis itu menunjukkan ya kalau peserta dengan kesenjangan usia biologis yang tinggi itu lebih rentan terkena kanker tumor padat ya seperti kanker jaringan, terutama kanker paru-paru, saluran pencernaan, dan rahim. Nah, mereka yang berada di kelompok penuaan biologis tertinggi memiliki resiko 15% lebih besar terkena kanker jenis ini. Oke teman Pro 2, itu dia ya teman Pro 2 yang pastinya untuk kamu ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman Pro 2 dan semoga ini lebih apa ya membuat kamu tuh lebih menjaga kesehatan lagi ya teman Pro 2 biar terhindar dari penyakit-penyakit yang memang untuk saat ini banyak diderita sama generasi muda ya. Apalagi sekarang banyak banget nih makanan-makanan cepat saji yang boleh dibilang itu gak sehat banget ya teman Pro 2 dan bisa memicu perkembangan dari sel kanker tersebut nih teman Pro 2. Jadi mulai sekarang nih kayaknya pola hidup kamu harus lebih sehat ya, lebih
mengatur lagi nih antara makanan yang real food ya, makanan-makanan yang benar-benar lebih apa ya, lebih bermanfaat juga untuk kesehatan tubuh kamu ya teman pro 2. Oke teman pro 2, kali ini aku bakal puterin lagi nih salah satu lagu darinya Marshmello featuring Jonas Brothers, Live Before You Love Me.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produ2Melabu, Facebook Produ2, RRI Melabu.
2: 90,3 FM Pro 2, RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya di program Jazz Music, Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu hingga jelang azan maghrib ya teman Pro 2. Nanti Faiz bakal putarin lagu-lagu religi juga ya pada pukul 18:54 waktu Indonesia Barat untuk kumandang azan maghrib kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2 tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.
2: ...90,3 FM... Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimogonasi.
2: Kamu sedang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Mobile.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Baik, teman Pro 2 di mana pun berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan nanti juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta guna mengikuti musik live chat. Dan akhir kata, Faisi yang bertugas juga harus pamit undur diri menemani teman Pro 2 untuk di edisi hari ini, Kamis di tanggal 9 Juli 2026. Akhir kata, Faiz yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul. Edi
1: dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
0: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
0: Wah, bukan.
1: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Pasti di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu
0: kan.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Well, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih? Stop rushing things deh kayaknya.
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Bener sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Apa emang?
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan?
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih

0: Purwokerto atau Jogja sih?
1: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja?
1: Oh, benar. Oh, gue udah ada retired plan sih kalau gue.
2: Gimana lo?
1: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
1: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah, yeah. Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
2: Enak sih.
0: Bener sih.
2: Enak
1: sih. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
0: Bener.
1: Kan.
0: Yeah.
1: Sejuk gitu-gitu, enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
0: gitu. Ya, itu bener.
2: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya, asalkan hidupnya slow living.
0: Benar.
2: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
0: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
1: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
2: Iya juga sih.
1: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
2: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
0: a whole thing lah, masih general aja gitu ya.
1: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
1: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin.
2: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
1: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
2: GBK ya? GBK
1: karena
2: ya?
1: Menurut gue gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
2: Gue pernah tahu.
1: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum pernah, waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
2: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
1: Benar. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
2: Kebayang.
0: tapi lo ingat gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
2: Iya, di mana?
0: Di mana itu?
1: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
0: Oke.
1: Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
2: Rame banget.
1: RJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
0: Bener.
1: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. Itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
2: Gue udah beli amat. Yang penting gue kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik
1: tapi gak apa-apa lah.
2: Gak apa-apa ya, aman ya.
1: Kayak orang-orang kayak
0: gak sengaja itu ya. Gitu.
2: Speaking of PRJ, kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
1: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
2: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
1: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
2: Oh yang ketiga.
0: Oke.
2: Pasti panggung udah lebih besar lagi dong.
1: Alhamdulillah di situ terus sih.
2: Oh di situ juga.
1: Di panggung utama itu alhamdulillah.
2: Wow.
1: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
0: Yes.
1: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
2: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
0: Bener.
2: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
1: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
2: Ada apa dengan Macha?
1: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, itu sehat beneran lo gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan ya lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
2: Iya, sama aja.
1: Gitu.
2: Betul. Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah, bridgingnya apa? Joriris baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
0: Betul. Iya, benar.
1: Oh, benar banget. Baru aja Jori mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
2: Betul. Lagi sih, maksa banget.
0: Jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
2: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
0: Iya, benar. Enggak
2: juga sih.
1: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten. Dan coba gimana?
2: Jadi karena manis, tau lah.
0: Iya gitu ya.
2: Sudah.
0: Iya.
1: Masih dibalik meja.
0: Tebalikin.
1: Masih dibalik meja ya, Mas.
2: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
0: ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: ngobrol dua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
0: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Jadi empat
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue bagaimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya. Gua enggak
0: tahu. Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya Nur Baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Waduh. Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Okay. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi, benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yep.
1: Oke.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
0: 20.
2: Kalau curhat, Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke. Okay.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bener dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu, bro.
0: Gua pengangguran deh.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Oke, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Okay.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
2: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku, kamu cari yang lebih baik dari aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Gitu. Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul.
2: Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalnya buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: datang
2: gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita kita diem-diem, tapi kita
0: menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
2: sih? Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman-teman dua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman-teman dua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Pak,
2: sesemua itu kan?
0: Semuanya,
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya? Benar. Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal nggak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Gitulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Kemarin soalnya
0: masuk Spotify Radar. Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30 bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaannya?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, okay.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil, gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya, specifically. Tenang aja buat gue.
1: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Oke, Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya, maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Okay. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top markot top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, okay, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Banjarmasin. Jauh ya. Oke, okay, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan.
2: Gak tapi gue lagi lagu gue jadi jujur. Ya, jujul.
1: Jujul. Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembali ya.
2: Jujul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Itu seru sih,
2: karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Oh wow. Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, gak harus digabung gitu ya. Gak harus digabung-gabung gitu ya. Saya.
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Pasar ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke. Lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran. Katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gak ada anti live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener. Oke.
0: Hey. Bujor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah.
2: Hidup baru aja udah.
0: Bener banget.
1: Bener sih.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu udahlah, iya, itu udah iya susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar-benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them. Judul Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah seperti itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
0: Yeah. Bener. Bener. Oh my god. Sorry, selain, kan? Oke, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana maksudnya?
0: Kita pelan-pelan, bisa coba, gak separate the artist and their work?
1: Oke.
0: Artis
1: sama
0: paham. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
1: Ini dari Ameng.
2: Ameng?
0: Ameng.
1: Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Apa? Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini,
1: ya gitu loh.
2: Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pedes re,
0: lampus. Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue, ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
0: Kita salam dulu, Langsung kepikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Jordi, saya pribadi.
0: Masih tembok karena ini.
1: Iya, gokil sih.
0: Bagus. Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, just specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform. Di YouTube juga ada. Mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang tiga lagu deh.
1: Oke.
2: Iya. Jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada. Pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Iya. Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya?
0: Jordi Riz Lovers.
1: Jordi Riz
2: Lovers. Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen.
1: Iya benar.
2: Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster. Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak wah
1: rame.
0: Udah rame sih.
1: Lope-lope hijau semua sih ya.
2: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Bener, boleh galau,
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
0: Thank you banget loh Jordi. Thank you banget. Penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton, dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya,
2: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Alright. Bye-bye.
0: See you guys.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

93 FM, teman Prodio dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Prodio dari Melabo dan bersama Dava hingga berakhir pukul 24 nanti. Selain musik dan juga informasi akan Dava hadirkan untuk menemani malam kamu untuk di kesempatan ini. Terima kasih teman Prodio yang sudah tetap setia mendengarkan Prodio dari Melabo. Sesaat lagi nanti kita akan mengikuti Obeng, obrolan jreng dengan tema tentunya teman Pro 2 nanti bakal Dava share ke WhatsApp ya. Dava skip dulu temanya, nanti Dava bakal coba posting ke WhatsApp. Kita masih punya 20 menit lagi nih teman Pro 2 yang mau join di Obeng obrolan jreng. Spesial banget ya untuk malam Jumat ini teman Pro 2 atau Kamis malam ya teman Pro 2. Tentunya malam yang berkah ya untuk kita semua, yang tentunya teman Pro 2 mungkin malam ini ada yang yasinan gitu ya, atau pengajian ya teman Pro 2. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak berdoa teman Pro di malam Jumat ya. Tentunya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala nih teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman terbaik kamu, terima kasih untuk semuanya dan tetap terus bersama Dava di frekuensi 90,3 MHz. Siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store teman Pro 2 di Android kamu, dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Baik teman Pro 2, kali ini Dava mau kasih informasi kesehatan terkait rebahan ya. Benarkah rebahan setelah makan bisa memperburuk gula darah? Nah ini penjelasan dokter ya teman Pro 2. Mungkin sering ya setelah makan rebahan gitu ya. Nah langsung rebahan setelah makan bukan pilihan terbaik ya. Setelah makan tubuh mulai mencerna makanan dan mulai menyerap gula ke dalam aliran darah. Pada orang dengan diabetes ya, proses ini sering menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih tinggi dibandingkan orang tanpa diabetes. Dalam unggahan di media sosial, Dr. Christian Dion Sailan ya, spesialis penyakit dalam, mengungkapkan rebahan setelah makan ini akan membuat aktivitas otot menjadi sangat minimal ya. Penggunaan gula oleh otot juga bisa berkurang. Akibatnya lonjakan gula darah setelah makan bisa bertahan lebih lama. Selain itu, pada sebagian orang langsung berbaring setelah makan juga dapat meningkatkan resiko reflux, asam lambung atau GERD atau rasa panas di dada. Ya, Christian melanjutkan, yang harus dilakukan setelah makan, tidak perlu olahraga berat, cukup lakukan aktivitas ringan seperti berjalan santai 10-15 menit ya, membersihkan meja makan, menyapu atau melakukan pekerjaan ringan lainnya. Yang terpenting adalah tubuh harus tetap bergerak ya. Kapan boleh berbaring? Kalau memang ingin berbaring, kamu bisa berbaring memberi jeda di sekitar 2 atau 3 jam setelah makan. Nah, terutama setelah memiliki keluhan asam lambung. Ya, pesan penting untuk kamu, ya kebiasaan kecil setelah makan bisa memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan metabolik. Tubuh lebih senang diajak bergerak ya daripada langsung diajak tidur ya setelah makan. Jangan langsung rebahan, beri kesempatan otot membantu tubuh mengelola gula darah teman Pro 2. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, makanya kalau misalkan habis makan itu enggak aktivitas berat juga kali ya kan, minimal cuci piringnya ya atau beresin mejanya dulu gitu, buang sampahnya gitu teman Pro 2, beres dapur gitu kan. Jangan setelah kenyang gitu kan langsung masuk kamar tidur gitu. Ini mungkin gak sehat ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa lakukan hal-hal yang mungkin setidaknya bisa memberikan efek yang positif lah bagi tubuh kamu gitu. Teman Pro 2 gak langsung tiduran atau main game gitu ya, atau juga melakukan aktivitas berat setelah makan juga gak benar gitu teman Pro 2 ya, justru malah memperparah kondisi kesehatan kita nih ya. Jadi mungkin hal sepele seperti ini penting ya untuk menjaga tubuh kita tetap
sehat ya sepanjang masa teman Produa. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Produa dimanapun berada, terima kasih sudah mendengarkan Produa dari Melabo. Ada Dava di sini terus menemani kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Next nanti teman Produa kita akan bincang-bincang di obeng obrolan jreng ya. Silakan yang mau join di 08 11 68 77 903. Berikut ini teman Produa dapat punya lagu Rimar dengan Waktu dan Perhatian. Ada Heavy For You ya, lagu Hanindia ya teman Produa, dan I Like Me Better ya dari Lovi ya, dan lagu-lagu lainnya teman Produa siap menghibur kamu untuk di kesempatan malam ini. Dapat aturkan selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bersama Produa Melabo. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: terpicu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

0: 3 FM teman, Prodia dimanapun berada lewat lagu Maroon 5 dengan Lost, ya. Next song I wanna play for you teman Prodia, thank you so much for your attention. Prodia FM teman terbaik kamu, ya. Okay, let's go to star. When you want request song, ya teman Prodia, untuk di malam ini I'm waiting for you, ya. Dapat tunggu kamu nih. 08 11 68 7 7 9 03, don't go anywhere, ya, jangan kemana-mana, let's go, ya, join us teman Pro 2 di Obeng Ngobrolan Jreng. Untuk yang teman Pro 2 yang bingung temanya apa gitu untuk malam ini, kalian langsung aja cek status WhatsApp-nya Pro 2, ya, dapat sudah posting di sana. Itu ada kangen masa-masa tanpa gadget, ya. Mungkin kalau teman-teman zaman gen milenial, ya teman Pro 2, itu kita sempat nggak punya gadget, ya, pada waktu itu cuma punya HP tapi nggak Android, ya. Waktu itu cuma handphonenya cuma untuk SMS, ya, dan juga untuk telepon dan dengerin radio, ya kan. Dan kameranya juga nggak sekeren sekarang gitu teman Pro 2, yang sudah kalah kamera HDL gitu, LDR gitu, ya teman. LDR kayak long itu, ya. Long apa itu nama teman Pro 2 kalau misalkan orang yang jauh terpisah gitu, ya, hubungannya itu LDR-an gitu katanya teman Pro 2. Itu ada istilah bahasa Inggrisnya, ada apa, takut ngomongnya takut kebelet, ya, nanti, ya, kepleset gitu lidahnya, jatuh sakit banget. Ya, long apa gitu teman Pro 2. Nanti dia dapat cari dulu, ya, di apa tuh namanya, di Google Translate gitu untuk LDR, ya. Jadi teman Pro 2 kalau dapat dulu zaman gen milenial itu cuma HP-nya itu enggak kayak sekarang bisa nonton YouTube, ya. Dulu tuh ada MP3, ya. Jadi MP3 itu teman Pro 2 itu harus ke counter, ya. Sekarang masih ada counter, masih ada counter itu so really famous, ya, waktu itu teman Pro 2, ya. So counter, ada wartel, warung telepon. Nah, kalau sekarang aduh, jangan cari lagi di warung telepon, ya, karena anak-anak baru lahir pun sudah punya HP kalau sekarang, ya. Kalau dulu itu kalau mau teleponan itu ke wartel, ya, itu telepon kayak keluarga yang kuliah keluar ke Banda Aceh, ya, atau ke Jakarta, ya. Makanya yang keluar gitu teman Pro 2 itu teleponnya pakai wartel. Pakai wartel, ya, warung telepon. Kok dapat lucu, ya. So teman Pro 2 waktu itu memang kebetulan Dava kan my family stay here, ya, tetap di sini, ya, nggak ada yang keluar gitu kan. Jadi Dava nggak pernah telepon anyone, ya, siapapun gitu, ya. Jadi Dava itu nggak pernah masuk ke warteg, ya, warung telepon itu nggak pernah gitu teman berdua waktu itu, karena itu tadi, ya, I don't have family another country, ya, nggak ada saudara di luar sana, jadi gue telepon siapa gitu, ya, ya, mungkin kalau disuruh masuk ke sana juga bingung gitu kan, apa yang harus dipencet gitu. Oke, teman Pro 2, kita nostalgia, ya, pokoknya malam hari ini. Thank you so much for your attention. Keep stay tuned with us. Hello, Erna. Assalamualaikum. Apa kabar?
1: Enak, besok kan karena takut putus jaringan.
0: Apa kabar? Piye kabare?
1: Baik-baik.
0: Oke, apa kabar ke api-api wai, ya?
1: Iya, aku di depan ini duduk-duduk.
0: Duduk di depan rumah.
1: Depan rumah.
0: Oh, di depan rumah, ya?
1: Iya, di teras, okay, maksudnya.
0: Kalau di belakang rumah, mau nggak duduk-duduk?
1: Nggak mau, aku gantung.
0: Emang di belakang rumah tempat main hantu?
1: Iya, loh, malam ini, tapi karena aku pening kepala aku, tau gak sih?
0: Iya sih, ini kan malam Jumat kan.
1: Malam apa nih?
0: Malam Jumat. Aduh.
1: Oh enggak, ada hantu.
0: Udah deh, Bang Dava mau positive thinking aja gitu dalam hidup ya, nggak mau mikirin hantu.
1: Malam Jumat
0: nggak mau mikirin hantu, nggak mau mikirin haters ya, nggak mau mikirin something bad ya for me ya. Bang Dava mau mikirin yang positif aja.
1: Duduk sih, semalam kan sebenarnya aku mau gabung, cuma jaringan itu saja pala kali ya, aku habis itu tidur lah aku.
0: You go to sleep.
1: Putus,
0: ya.
1: Putus kak, misalnya kan, kalau cepat kita telepon dia nangkap. Putus pas jam 9 lewat 10, jam 10 lewat tuh udah tengut putus.
0: Iya, makanya, karena jaringan itu kadang-kadang dipengaruhi sama cuaca juga kan, Erna kan.
1: Iya,
0: kalau cuacanya lagi
1: kan
0: gak
1: ada
0: bagus.
1: Parabola nih, depan rumah kan parabola kan, ada batang kates nih. Jadi pas hujan berhayun dia, kan. Jaringannya ganggu gitu. Ini kan gak ada hujan. Jaringannya.
0: Iya benar ya kan, karena kan jaringan kena hujan jadi basah dong jaringannya ya.
1: Iya maksudnya memang gak nangkap dia, ini nangkap baik-baik hari ini.
0: Jadi lelet
1: ya.
0: Gitu.
1: Nangkap ya jaringannya.
0: Biasanya kalau dalam rumah kita bisa telepon, tapi karena hujan kita harus keluar gitu biar dapat jaringannya.
1: Iya ini
0: gitu,
1: Erna
0: kan.
1: Keluar di teras. Karena bisa nangkap kan, kalau di dalam rumah putus kan juga kadang-kadang, karena di belakang ada suara ayam pala emang. Ayam kukuruyuk kan.
0: Makanya besok suaranya. Ayam kalau tuh di kandang itu diikat dulu mulutnya pakai karet biar dia gak teriak.
1: Di ayam tuh kayak orang diam, kayak kita berdiri di tembok dapur.
0: Iya.
1: Dia bunyi pintu kan, enak buka pintu sampai gitu kan. Kukuruyuk tuh udah putus ya, neriak dia, jadi kita telepon nggak dengar kan?
0: Iya, karena kalau ayam itu kan biasanya kalau subuh ya jam 2 itu udah bunyi dia.
1: Itu ayam bapak.
0: Dapat dulu kan pernah dengar kan ayam dalam gitu ini. Apa tuh Erna bunyi kan waktu itu Bang Dava nggak bisa tidur karena lagi sakit gigi.
1: Teman Erna kan semalam dia udah diri di depan pagar kan, karena tengok bapak gitu kali lari. Dia bilang Erna, ya yuk masuk aja sini, aku bilang ini aku depan teras abang yang di depan restoran tuh kemarin, katanya nggak mau aku bapak kamu jutek lil, udah nggak jadi dia ke rumahku, padahal dia dari situ kan.
0: Erna, kita ke tema dulu deh malam ini kan, kita lagi bahas masa lalu ya. Masa lalu
1: bapak aku kan masalahnya depan rumah numpang pinggang lo, mah takut orang tuh nggak sih.
0: Masa lalumu kan bukan masa depanku ya Erna ya.
1: Dia udah kapan-kapan aja ya aku bilang.
0: Oke, Erna, Ewan, I have a question for you ya. Erna, kenangan apa sih yang masih Erna ingat sekarang itu ketika zaman dulu waktu itu belum ada gadget atau belum ada HP?
1: Belum ada HP.
0: Waktu masa
1: waktu zaman masih jadul-jadul dulu. Kayaknya aku waktu masih SMP ya mungkin.

0: ke ini apa namanya, ke Calang. Ke Calang. Ada kenangan yang nggak bisa kulupain, tau nggak kan?
1: Apa
0: Rawa-rawa itu? Nah, di Rawa-rawa itu kata orang di situ kan ada mobil tabrak tuh, di situ kan angker tuh kak. Yang ada rawa-rawa menuju Calang tuh kan, katanya kami pulang maghrib waktu itu satu mobil kami pergi perpisahan, rupanya itu angker banget sih kata orang. Tapi alhamdulillah kami lolos juga pas maghrib kan pulangnya.
1: Sampai orang juga, yang lewat juga lebih angker daripada rawa-rawa itu.
0: Apanya?
1: Orangnya juga lebih angker daripada rawa-rawa itu, makanya lewat.
0: Memang dibilang di situ kan, aku udah ketakutan, ku bilang, "Mbak, cepat lewat." Ku bilang, "Enggak apa-apa, baca bismillah aja kita lewat." Ya udah kami lewat, alhamdulillah nyampe juga ke rumah maghrib.
1: Kan? Iya, makanya setan situ kan, sebenarnya Erna kan dia,
0: jauh.
1: Sebenarnya ya, Erna kan
0: lewat itu kami.
1: Erna sebenarnya kan setan-setan di situ pada takut lihat Erna.
0: Ini enggak, sebenarnya aku enggak takut, cuman kawan kita ini kadang ada yang halu lah, ada yang
1: sugest ya, kan suggestion-nya ya. Oke.
0: Sebenarnya enggak ada apa-apa sih, lewat aja. Memang ada mobil tabrak situ, mobil lama.
1: Itu aja itu. Berarti Erna, yang lain ada.
0: Nengoknya ngeri sih, tapi enggak apa-apa, lewat aja.
1: Lewat aja di Calang ya waktu itu ya. Emang banyak sih cerita-cerita mistis gitu apalagi malam Jumat ya. Bang Dafa gak mau cerita semuanya
0: kan,
1: nanti
0: kan, dekat
1: takutnya ngeri, Bang kan. Dafa sendiri yang ketakutan gitu ya kan.
0: Tapi alhamdulillah pas pulang ke rumah gak ada apa-apa.
1: Ya gak ada apa-apa. Akhirnya, alhamdulillah ya.
0: Besoknya pergi sekolah lagi.
1: Karena Erna ada penangkalnya ya kan. Makanya gak apa-apa.
0: Kecalang lah waktu itu. Waktu itu pas tamat SMA kami pisah. Habis itu kami
1: habis berpisahan itu ada ketemu lagi gak?
0: Pernah ketemu.
1: Oh.
0: Ketemunya pas pas Erna kerja di toko waktu itu.
1: Jarang-jarang tapi ya, tapi ketemu gitu ya.
0: Di toko antri market di depan Mini Passion dekat klinik sehat tuh kan. Dulu Erna kerja di Swayat Andre Market, habis itu baru pindah ke Sabena gitu. Dulu di Andri Market itu 5 tahun. Habis itu karena jauh Erna pindah ke sini gitu.
1: Iya.
0: Habis itu setelah pensiun di sini baru Erna ke kafe gitu.
1: Oke, Erna makasih banget ya sharingnya untuk malam ini, itu aja dulu.
0: Kayak itulah perjalanan hidup kita. Di sini udah nggak ada lagi, kita ke kafe. Nanti misalnya di kafe nggak ada lagi, kita nggak tahulah kemana, nggak tahu.
1: Oke, Erna mau request lagu apa Erna malam ini, silakan.
0: Lagu apa ya?
1: Nggak tahu.
0: Lagu, alah apa aja lah, yang penting enak ya. Lagu dari ini, dari Leodra apa namanya?
1: Leodra
0: yang sering diputar sama Kak Nanda itu.
1: Oh, Kak Nanda.
0: Leodra apa?
1: Bodohnya
0: judulnya?
1: Aku
0: enak
1: ya. Teganya kau. Teganya kau.
0: Kayaknya iya itu, cuman sering aku dengar dari putra Kak Nanda pas sore itu kan, cuman aku nggak tahu. Alah itu aja lah, yang penting itu enak.
1: Oke, okay, pokoknya dari Leodra Teganya kau ya.
0: Iya, salam buat semuanya. Erna sengaja telepon cepat karena
1: sakit
0: nanti jaringannya putus lagi.
1: Hati ini kau jalan dengan yang lain. Kau,
0: nyanyi apa sih?
1: Aduh, nyanyi Leodra itu tadi ya. Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Oh iya, ada pernah aku dengar itu.
1: Masihkah?
0: Ada pernah. Cuman kayak mana pertamanya ya?
1: Teganya kau curangiku. Kau
0: oh iya, iya. Betul.
1: Iya kan, betul
0: yaudah,
1: kan? Oke.
0: Okay. Erna kalau lagu pop kurang paham, kurang.
1: Yang
0: kurang
1: paham Erna lagu apa? Kayaknya semua lagu juga nggak paham sih Erna.
0: Kalau lagu paham Erna, kalau lirik tahu.
1: Tahu.
0: Penyanyinya lupa.
1: Erna kan lagu ini yang paling tahu ya, lagu Alda ya atau lagu Nike itu ya?
0: Kalau sering didengerin mungkin bisa nangkap iramanya.
1: Lagu Alda itu loh yang apa tuh kemarin lupa? Lagu Alda atau Nike Ardila ya?
0: Itu mayat.
1: Udah deh Erna deh.
0: Enggak usah disebutin.
1: Pindah deh kalau gitu ya, pindah duduknya itu. Ya. Jangan lagi duduk di depan rumah ya. Habis telepon langsung duduk belakang rumah aja deh ya.
0: Kenapa sebutkan Nike Ardila kan?

0: lumayan ide.
1: Iya sih. Iya sih, takut ya.
0: aku belum lumayan, gak boleh.
1: Gak boleh dong, Erna. Tadi disambet ya sama itu, sama kuntil mamak ya.
0: Kadang-kadang nih bandel juga ada kalau ngomong nyeplos.
1: Oke, Erna, thank you ya. Thank you so much ya for join us. Ya, assalamualaikum Erna.
0: Waalaikumsalam.
1: Asik ya teman berdua sebenarnya sama Erna, tapi dia ngomongnya horor gitu kan. Nanti sayang kalau misalkan ada anak-anak yang mereka tuh masih belum ngerti gitu, mistis-mistis gitu Erna ya. Karena kan yang dengerin berdua itu kan enggak cuma dewasa ya kan, anak-anak juga gitu, anak-anak ABG yang masih belum paham tentang dunia horor gitu ya teman berdua ya. Apalagi kalau misalkan malam Jumat itu agak-agak serem gitu ya perasaannya. Lagunya Liodra dengan judul Teganya Kau ya, spesial buatnya Erna untuk di malam ini. Dapat mau say hello dulu, ada Lara Purnama ya. Assalamualaikum Kak Dapa, selamat malam. Aku mau izin request lagu darinya Anggi Kovalu ya, merelakan ya, soalnya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti saling memiliki ya. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan seseorang yang kita sayangi demi kebahagiaannya, dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu akan berakhir sesuai dengan harapan. Thank you ya, makasih Lara Purnamasari. Oke, benar sih ya, 100 ya untuk Lara Purnamasari dan 1000 untuk Kadava ya. Benar banget. Cinta itu memang enggak harus memiliki ya. Mungkin bentuk ikhlas ya teman pro 2 salah satu cara terbaik ya berdamai dengan diri sendiri ya, berdamai dengan cinta ya sama pro 2, karena cinta ini easy come easy go gitu kan, mudah datang dan juga mudah pergi ya teman pro 2. So kalau dapat bilang don't falling in love ya, jangan jatuh cinta teman pro 2, biar kamu itu enggak tersakiti ya. Kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kamu tuh sudah punya sosok yang memang apa ya, memang merasa bahwa kalian itu sama-sama jatuh cinta, falling in love ya boleh gitu. Tapi kalau masih ragu-ragu, jangan mencintainya itu lebih dari apapun gitu teman produk, biar gak tersakiti gitu ya. Mending biasa aja. Benar gak nih Kak Ida?
2: Assalamualaikum.
1: Apa kabar Kak Ida, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya lagi apa? Gimana? Alhamdulillah kabarnya itu kabar api-api waye iki. Piye toh? Kak Ida kalau sakit mah enggak di studio ya, di rumah sakit ya, dirawat ya kan, diimpus kadavanya. Aha. Enggak, kalau misalkan sakit kan enggak di radio. Di rumah sakit ya kan, lagi di gitu kan, di injeksi mungkin, disuntik ya. Oke, enggak apa-apa juga ditanya kabar, berarti Kak Ida peduli banget gitu sama penyiar yang satu ini, oke? Okay? Kak Ida sendiri gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat? Sehat ya Kak Ida ya? Selama musim durian sama musim rambutan udah pernah sakit belum?
2: Pernah.
1: Sakit apa itu? Sakit hati.
2: Sakit perut.
1: Sakit perut, makanya kebanyakan makan durian ya, bagi-bagilah sama Bisa, Bang Dava.
2: Jangan makan durian, enggak ada durian.
1: Makan apa juga Kak Ida? Makan kulitnya.
2: Makan nasi kayaknya.
1: Aduh kejam banget sih Bang Dava malam ini ya. Makan nasi itu lauknya apa kalau makan nasi? Jangan makan nasi tok ya.
2: Sayur.
1: Oh, sayur. Sayur kan banyak ya. Salah satunya sayur apa? Sayur kates.
2: Kangkung.
1: Oh, kangkung bayam. Tumis, bayam, toge ya. Ubi, daun ubi.
2: Iya.
1: Itu dimasakin sendiri atau ada yang masakin?
2: Sendiri.
1: Masak sendiri. Masak sendiri, makan juga sendiri dong berarti.
2: Rame-rame.
1: Siapa aja tuh rame-rame? Ada Cukmel.
2: Keluarga.
1: Sekeluarga. Ada Pak suami juga ya, berarti ya Kak Ida ya. Pak suami suka sayur juga berarti. Pak suami, suami Kak Ida suka makan sayur juga. Sayur apa yang paling suka Pak suaminya?
2: Semua suka.
1: Oh, semua juga suka sayur ya. Oke, vegan. Vegan ya berarti ya. Vegan, vegetarian, itu sayur-sayur. Ya. Gampang banget gitu kalau misalkan suami suka makan sayur itu kayak apa ya, easy aja gitu ya. Enggak ribet-ribet gitu mikirin lauk ya. Apa semua dimakan gitu ya, kayak ide ya. Oke. Enggak repot-repot ya. Kalau lauknya pasti ikan. Ikan suka ya. Oke, ikan yang paling disuka ikan apa itu? Ikan cup-cup. Oh, semua suka. Ikan tongkol juga suka. Ikan nila gitu suka. Ikan paya juga suka ya. Oh, berarti enak ya kalau misalkan gitu ya.
2: Semua
1: kalau semua suka. Paling suka ikan suwir-suwir ya enggak?
2: Iya, suka.
1: Kak Ida suka ikan suwir-suwir?
2: Suka.
1: Kenapa suka ikan suwir-suwir? Karena di suwir-suwir dulu. Ya. Oke, iya. Kalau gitu Kak Ida malam ini. Kak Ida, tema kita malam ini nostalgia masa tanpa gadget. Ya, Kam?
2: Apa?
1: Nostalgia tanpa HP. Kalau sekarang kan kita kan semua orang itu apa ya, scroll HP ya, nonton TikTok, nonton Instagram ya, nonton YouTube, ya, anak-anak pun ya. Nonton HP. Pastinya kayak ada dulu kan pernah waktu zaman-zaman dulu ya, itu yang enggak yang waktu itu belum ada HP. Ada enggak sih kenangan masa lalu yang kayak ada tuh kangen sekarang gitu? Ada enggak? Ya, kenangan apa ya, itu? Betul, ya. Tapi kenangan zaman dulu yang Kak Ida itu kenang sampai sekarang, teringat gitu, ada gak?
2: Oh,
1: apa itu kenangan apa? Apa ya. Ketika sore-sore duduk depan rumah?
2: Main bola, kayaknya.
1: Kak Ida juga main bola dulu ya?
2: Bola pasti.
1: Talileye. Kak Ida main talileye.
2: Main bola
1: kato. Kayaknya juga main bola kato.
2: Zaman dulu.
1: Kayaknya ada main kelereng nggak dulu?
2: Hah?
1: Main kelereng?
2: Ada.
1: Ada ya. Banyak kelereng kayaknya. Kayaknya dulu mainnya dulu gimana mainnya? Ada main itu kan ada yang main lempar ya, garis lempar. Yeah. Ada yang main tambang ya kan? Tambang itu kan susun kan berbaris. Habis itu kerennya dilempar gitu kan, main tambang atau main lempar. Habis itu ada main apa ya, kalau dalam kotak kecil itu naiknya itu bergantian gitu, itu ada 4 sudut kan. Jadi 4 orang yang bisa main dalam satu kotak itu.
2: Iya.
1: Iya kan? Kalau yang melewati garis berarti dia kalah gitu ya. Itu kan main apa, main paling seru ya waktu itu ya, main kelereng ya.
2: Seru waktu darah-darah kayak gitu, seru.
1: Habis-habis main kelereng naik sepeda ya. Jalan-jalan gitu kan.
2: Di sepeda suka kayak gitu. Darah-darah.
1: Iya, dulu kalau misalkan tamat sekolah, tamat
2: jalan sungai.
1: Iya.
2: Waktu capek main jalan sungai.
1: Ya. Mandi. Emang dulu Kak Ida punya sungai juga. Sungai mana itu Kak Ida mandi?
2: Sungai di kampung Kak Ida.
1: Di mana kampung Kak Ida?
2: Layung.
1: Iya. Oh, Layung tuh sungai mana ya? Sungai enggak besar ya sungainya ya, kayak enggak besar kan? Kayak alu-alu gitu ya.
2: Alu-alu.
1: Berarti Kak Ida di situ mainnya dulu. Kak Ida di situ mainnya di alu-alu itu ya. Ada iya. Ada digigit sama lintang enggak Kak Ida?
2: Enggak tahu Kak Ida, enggak takut.
1: Enggak takut sama lintang.
2: Enggak takut.
1: Iya. orang nanti kalau ada lintanya dicemilin sama Kak Ida ya.
2: Udah lain.
1: Oke, kalau gitu Kak Ida mau request lagu apa nih?
2: Lagunya terserah Dava ya.
1: Lagunya terserah Dava, request salam-salamnya.
2: Semua-semua
1: dia kan profesionalnya. Oke, salam Dapa spesialnya.
2: Selalu. Semangat tuh Dapa ya.
1: Amin, makasih ya Kak Ida ya.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Kalau nggak pulang?
2: Pulang hati-hati juga ikannya.
1: Oke.
2: Di dalam apa itu yang?
1: Iya, amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam Jumat ya, Kam. Malam kita harus memperbanyak doa-doa ya. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu aja ya, Kak Ida ya. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Lara Purnamasari nih, Bang Dopa capek nih lagi cari request lagu dari Anggis ya tadi ya. Kok Anggis ya? Dua kali kirim atau gimana sih ya? Lagunya belum ada nih di list ya. Jadi nanti bisa request judul yang lain deh kalau gitu ya. Lara Purnamasari karena belum ada. Bang Dopa lagi cari lagu dari tadi ya enggak ketemu. Ya kita coba sapa Ina dulu di Langong. Selamat malam, assalamualaikum Ina.
3: Waalaikumsalam Dafa.
1: Apa kabarnya Ina malam hari ini?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah ya. Luar biasa ya.
3: Ina baru siap makan Dafa.
1: Baru siap makan apa sih?
3: Makan nasi.
1: Makan nasi. Makan durian juga?
3: Makan nasi, makan biji durian.
1: Aduh, makan durian apa lagi? Udah jam 10, masih makan nasi jam 10. Ya. Ini udah yang keberapa ini, yang segini? Yang ketujuh ya?
3: Apanya?
1: Makannya?
3: Enggak, makan yang kedua.
1: Kedua masa sih, jam segini kedua. Kedua tadi ya. Itu kan siang.
3: Iya, Ina makan yang kedua. Enggak makan yang ketiga.
1: Ina makannya pagi sekali. Siang jam 10 2 jam siang 3 jam 5 jam iya. 13 4
3: makan banyak, ini
1: habis maghrib makan besar. Lagi ini yang kelima nih jam 10 yang keenam nih berarti.
3: Yang kelima ya.
1: Yang kelima ya Ina ya. Kenapa sih masak apa sih di rumah enak banget kayaknya?
3: Oh, sama biasa aja tuh.
1: Masak apa? Masak ikan.
3: Oh, masak ikan.
1: Mhm. Masak durian tadi, durian.
3: Masak-masakan
1: apa?
3: Iya, Dapak.
1: Masak-masak.
3: Dapak bilang temanya paling keindah. Masak-masakan. Masih teman-teman dulu kan?
1: Iya. Ina suka main masak-masakan ya? Berarti iya. Ya. Emang kenapa sih Ina masak-masakan gitu? Masak iya, apa itu?
3: Ina perempuan. Dapak nggak lebih ya?
1: Karena perempuan masak-masakan, tapi masaknya itu masak tanah ya kan?
3: Iya, yang bersih. Ina nggak mau masak tanah. Ina cuma masak daun-daun aja, buah-buah gitu, bunga-bunga.
1: Daun-daun itu ya, daun-daun ada.
3: Ina mau jambu enak kan?
1: Ada daun apa jambu lagi ya? Itu, ya? Daun burung ya, daun burung ya.
3: Pokoknya daun ya. Karena
1: Digiling,
3: kalau giling kayak hijau kan.
1: Iya, kalau anak-anak ya. Sekarang masih sih.
3: Kalau giling boleh di dalam purung aja.
1: Main tempurung ya. Abis itu kalau iya, lebaran.
3: Tempurung, gue lokan, cuma main.
1: Kalau lebaran.
3: Ya. Naik itu kan.
1: Bakar lilin kan, bakar lilin ya, dalam situ, kan, tempurung depan. Ya, pakai obor gitu ya. Abis itu main ini yang bambu itu meriam ya, meriam gitu kan.
3: Iya.
1: Lutuskan meriam. Kemarin Ina pernah juga lutusin meriam sampai bulu
3: Ina
1: matanya tuh kebakar.
3: Ina meriam tuh, itu bang-abang tuh. Ina gak mau. Takut kebakar bulu mata, denger aja takut.
1: Emang dulu Ina kan pernah waktu kecil-kecil.
3: Lihat abang-abang kita bakar, Ina enggak.
1: Mungkin lupa kali Ina ya.
3: Ina gak bakar, dapain takut.
1: Takut kenapa? Kan gak meledak.
3: Ya, api dalamnya takut lah.
1: Iya sih, takut juga sih, nah nanti terbakar bulu
3: Ina
1: matanya.
3: Main lilin aja, itu aja ada trauma, Ina, apa?
1: Kenapa trauma main lilin?
3: Terbakar, masukkan ke magic itu. Masukkan tempat lemeji, habis lilin, habis lemejinya sebab
1: iya, sampai habis. Itu hati-hati banget habis. Ya, karena bisa ada kebakaran orang.
3: Juga, Pak. Iya. Masih ada mamak di rumah. Kalau nggak ada mamak tinggalin sendiri, dah habis semua.
1: Kan? Aduh, makanya hati-hati ya kalau main lilin ya.
3: Oh, usia 9 atau 10 tahun menurutku. Selama dua.
1: Iya, makanya kalau mainan tradisional ini ada yang bahaya-bahaya juga kan. Kayak main patok lele. Itu kan main kayu ya. Kalau main kayu itu kan ada yang kena mata gitu kan. Ada yang kena kepala juga gitu, gagang. Patok lelenya. Ya kan? Apa?
3: Main ketok-ketok kayu.
1: Iya, main patok lele itu kan pakai kayu. Iya. Kayak main kasti itu kan.
3: Kena orang lah.
1: Selain bola kan ada kayu itu kan. Kadang-kadang kan ya, ada yang kelepas gitu kayunya kena orang lain gitu kan.
3: Iya.
1: Itu kan mainan ekstrim ya, tapi asik gitu, seru mainnya.
3: Main itu dulu.
1: Ingat ya, ini pernah main kelereng enggak dulu waktu kecil?
3: Enggak, kelereng enggak bisa. Enggak ngerti.
1: Nggak ngerti ya main kelereng.
3: Gimana
1: ya?
3: Main kelereng?
1: Itu seru banget loh main kelereng.
3: Main bola katok nggak bisa juga.
1: Main bola katok nggak ya? Itu biasa kalau bola katok itu kan khusus untuk cowok kan? Karena banyak, dia kan ada...
3: Banyak yang nggak ngerti.
1: Nah. Iya, karena kan dia kan ada 3 lubang ya. Lubang 1, 2, tengah. Lubang 3.
3: Bola kandai nang ngerti gak?
1: Main kasti?
3: Ludo yang bisa ya, Ludo.
1: Main songkak?
3: Ya, main ludo enaknya. Ah?
1: Main songkak, ular tangga?
3: Enggak yang ngerti.
1: Aduh, masa sih orang nah, kampung?
3: Ini tahunnya main ludo, main timbang, pandai.
1: Main timbang, Pak. Dari batu ya, dari batu. Itu kan?
3: Iya, okay. Main timbang batu lah.
1: Main keyong.
3: Bisa, ya. Main keyong. Juga.
1: Bisa.
3: Ini yang putar ini mau.
1: Main karet.
3: Dan perempat duduk ini nggak bisa diri, apalagi kan.
1: Iya, main karet kan juga seru ya waktu itu ya.
3: Banyak yang tiskatannya kan.
1: Jadi dulu Ina mainnya main apa juga? Main galak masin ya?
3: Hah?
1: Dulu Ina waktu muda-muda tuh main apa juga? Main galak masin?
3: Enggak ngerti mana main itu. Banyak yang ngerti, nah.
1: Main kasti?
3: Main kasti? Oh, Ina tuh ikut-ikutan aja anak bawang main kasti
1: tuh. Oh, anak bawang, bukan anak cabai-cabai ya?
3: Ina cepat-cepat Ina kena kan remarah kawan kan?
1: Iya. Jaga lagi. Jadi Ina dulu anak bawang ya.
3: Jaga aja jangan kena kepala, mata, dada kan.
1: Emang dulu ada istilah anak bawang sih, ya kan? Ada istilah anak bawang.
3: Main karet juga anak bawang namanya.
1: Anak bawang itu kan ibaratnya tuh anak emas, ya. Dia kalau salah itu bisa jadi enggak salah gitu karena dia anak bawang gitu kan.
3: Iya, kesini masuk ke sana masuk kan.
1: Dulu
3: Dila main kan, karet itu Ina sering pegang aja, udah kena mata dan kena muka, tahu tak pedih, enggak bau. Ini anak bawang.
1: Iya, anak bawang ya kan. Makanya nanti kalau misalkan ke dapur lihat ya yang mana anak bawang, yang mana induknya. yang mana bapak bawang ya, mama bawang. Dan anak bawang gitu ya kan.
3: Iya,
1: anak
3: bawang. Kalau Dafa anak apa? Anak cabai. Anak kunyit, kalau jahe.
1: Kalau Ina anak bawang ya, bawang Bombay ya.
3: Bawang cumi pakai ini, pakai apa namanya? Lokan enak tuh.
1: Itu kan udah mulai lagi bahas-bahas lokan.
3: Ih, enak banget.
1: Ya kan, ini memang enak, kalau misalkan manis. Ini ya kalau misalkan petani ya, apa sih, nelayan gitu ya, nelayan lokan itu ya. Tapi sekarang Ina gak ada lagi kan itak ya, anak itak di Langung itu dulu kan di pantai Lamnaga itu kan banyak ya. Sekarang gak ada lagi ya itak-itak itu ya. Gak ada kan, kalau dulu kan banyak ya kan, di Langung tuh banyak banget itu yang jualan itak. Bahkan dulu dimasak langsung dengan kulit-kulitnya loh, pakai apa ya, daun ubi ya, dimasak santan gitu ya Ina ya. Ya kan Ina? Sekarang ada lagi ya Ina ya, berarti makanan tradisional juga ikutan hilang ya berarti ya.
3: Iya.
1: Ya kan? Ya kan, itu enak banget loh itu.
3: Iya,
1: langsung,
3: ini gulai robong enak dapat.
1: Iya, langsung dari.
3: Lagi enak
1: juga. Ya kan, langsung dari hasil panennya gitu kan, ada remi juga kayak gitu ya. Itu kalau di Langung itu memang dimasak langsung dengan kulitnya loh, tanpa direbus dulu, tanpa dipisahkan dulu cangkangnya ya, karena manis banget gitu.
3: Yang gabung apa orang apa?
1: Untuk apa? Mau kasih THR.
3: Enggak, maksudnya Ina yang keberapa? Yang ke-1000 ya?
1: Ina yang ketiga. Tadi ada ada pertama itu ada si Erna, ada Kak Ida, ini ada Ina.
3: Oh, itulah Kak Ida kembarunya Ina nih. Yang ketiga siapa lagi tadi?
1: Tadi ada juga Erna. Ada Lara Punalmasari ya, tapi dia ngirim pesan gitu. Lewat WhatsApp.
3: Erna belum ya?
1: Belum.
3: Ya, terus dapat ngomong apa lagi?
1: Makasih ya untuk Ina udah
3: berbagi. Oh iya, berbagi. Lagunya apa Mahalini udah belum?
1: Mahalini belum, judulnya apa?
3: Ya, terserah Rafa, Ina ngerti judulnya. Cuman namanya Ina teringat, yang minta itu dia lalu ya, Rafa ya.
1: Oke, Mahalini ada iya. Lagu terbarunya tuh Biar Begini ya, atau Kemarilah Tenang mungkin.
3: Iya,
1: Kemarilah Tenang aja deh ya, biar teman pro 2 itu merasakan tenang malam ini, bisa tidur dengan baik ya, nggak anxiety ya, nggak cemas gitu kan, nggak worry gitu, nggak khawatir gitu loh, nggak insecure juga. Pokoknya malam ini kita enjoy aja ya. Menikmati suasana malam Jumat dengan lagu-lagu hits ya, pokoknya yang bisa menemani aktivitas kamu atau istirahat kamu. Udah ya. Iya,
3: kan?
1: Judulnya
3: semalamnya apa, Rafa?
1: Kemarilah Tenang. Semalam.
3: Iya, Rafa juga apa, Pak Is?
1: Kak Pak Is.
3: Oh, gitu. Ini enggak dengar radio semalam, ya telepon terus, sibuk nomornya sibuk, terus enggak lagi angkat lagi pesan lagu mungkin sana ya. Iya, aku malam udah habis baterai.
1: Iya, itu aja ya, ada lagi, Nah.
3: Iya. Salamnya buat semua ya.
1: Oke.
3: Selamat malam.
1: Motor tank bawa kayu.
3: Selamat malam, tugas sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
1: Kalau nggak pulang tidur sini ya.
3: Iya, tidur situ ya. Juga. Ya
1: kan? Ina ada pantun motor tank bawa kayu. Thank you.
3: Iya. Buah jeruk, buah jengkol, lauk pauk ikan tongkol.
1: Assalamualaikum. Engkol. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman pro 2 lucu enggak lucu? Pokoknya ketawa aja dulu malam hari ini, teman pro 2. Thank you ya untuk yang udah tetap setia bersama pro 2 Riri Molabo, teman terbaik kamu. Biar makin seru, kita coba ke sama 3. Ada ini kenangannya banyak banget ya, Kam. Kita bongkar satu-satu ya, teman pro 2, dari zaman purba ya, sampai zaman kuda, sampai zaman supra ya. Kita coba sapa dulu, dapat jadi geli sendiri nih. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, pasti udah kenal ya, gak usah disebutin lagi namanya siapa. Langsung ke kabarnya, apa kabarnya ini?
4: Kabarnya kabar sehat orang.
1: Alhamdulillah. Pastinya dua kali tambah tadi makan sorenya.
4: Makan sore.
1: Dua kali tambah atau lima kali tambah sekalian?
4: Apa?
1: Makannya berapa kali tambah?
4: Tiga kali nggak lebih.
1: Tiga kali nggak lebih, nggak percaya. Biasanya orang kalau makannya banyak ya makin sehat ya kan, energinya itu makin banyak gitu ya. Kalau misalkan gak makan kan lemes gitu. Ya kayak Bang Dava inilah tadi gak sempat makan karena buru-buru ke kantor. Ya karena tadi harusnya kan masak ini dulu tadi ya Mak Tengo ya. Masak lauk untuk makan malam kan. Tapi Bang Dava malah masak santan durian duluan gitu. Jadi kan lama ya kan, ngaduknya kan lama gitu. Jadi keburu masak, jadi gak punya waktu lagi untuk masak sambal untuk makan. Jadi Bang Dava lewatin makan malam nih, jujur ya. Nanti setelah dinas ya, Bang Dava bakal makan malam nanti. Ini karena tadi nggak ada rencana nih, Mak Tengo, nggak rencana mau buat santan durian kan?
4: Makannya malamnya. Tambah sehat.
1: Iya, harusnya sih Bang Dapat tadi sudah makan di rumah, tapi itu tadi karena nggak sempat masak kan, cuma udah masak sih teri Medan ya, mau di lado sama kentang itu. Ya kan, tapi ini ya, udah masak tadi istri Dava udah share ke WhatsApp ya sama tumis pakis ya kan. Makanan sederhana sih ya Matengo ya, tapi enak ya gitu kan. Bang Dava enggak makan-makan yang mewah-mewah gitu. Bang Dava makannya tuh kampung ya Matengo ya.
4: Enggak
1: makan spaghetti ya, I don't like it. Enggak makan pizza, enggak makan burger, enggak sometime ya, kadang-kadang gitu kan. Bang Dava lebih suka makan kangkung tumis pakai terasi ya. Apa kalau misalkan pakis pakai terasi kan juga enak kan? Matengo ya, ya. Pakai daun kala juga, daun kala atau campurin ikan asin gitu kan. Itu Bang Dava suka ya sama terasi gitu loh. Itu enak banget.
4: Suka sekali.
1: Enggak
4: suka lagi.
1: Iya benar, tapi gak sering-sering kan. Tapi sukanya makanan-makanan yang mungkin yang sederhana, yang mungkin rumahan gitu ya. Gak harus makan spaghetti, gak harus makan kebab gitu ya. Makan makanan bule gitu ya, Matengo ya. Makanannya biasa aja ya. Kadang-kadang cecak lewat hilang juga nih Matengo. Enggak ya, itu udah kayak kanibal ya, makan manusia kalau kanibal ya. Ini makan-makan makhluk hidup ya, makan-makanan ekstrim gitu kan. Matengo ya. Kadang-kadang kalau di apa tuh, kalau di Thailand itu kalau misalkan udang itu makannya hidup-hidup Matengo. Udang. Iya. Itu kita beli kan dikasih dalam mok plastik itu udangnya metik-metik loh Matengo, masih benar-benar hidup ya kan. Itu langsung dimakan aja mentah gitu. Ya kan? Kita kan nggak biasa makan gitu. Abis itu mereka makan kalajengking ya, makan limpan ya kan, udah digoreng nggak tahu rasanya gimana. Aduh, udah apa liatnya aja udah nggak berani gitu, gimana mau makan ya kan. Iya ya kan, ada memang ada loh di Indonesia juga sebenarnya ada sih Matengo, pasar ekstrim gitu. Kalau di Aceh sih nggak ada gitu kan, mungkin kayak di luar Aceh gitu. Kalau kita orang Aceh ya, kalau misalkan keluar lihat ada yang jual babi aja juga terasa kayak aneh gitu ya. Karena di area kita kan gak ada gitu yang jual-jual gitu kan. Biasa orang jual sapi, jual kerbau ya, ayam, ikan gitu. Ya mungkin Mak Tengo bisa merasakan hal yang sama gitu. Aneh kan kalau ada orang yang jual ular gitu kan, jual biawak gitu ya kan. Sebenarnya kalau di luar sana itu ada pasar ekstrim gitu, itu nggak aneh bagi mereka ya. Memang pasarnya di situ memang jualannya yang gitu Matengo. Ya kan, kita nggak tahu kan karena kita belum pernah ke sana ya. Nanti kalau kita udah pernah ke sana, waduh, kaget ya, darah kita langsung pucat ya kan. Ya karena kita gak pernah makan yang gitu-gitu. Ini bicara masalah makanan ya, atau food ya Matengo ya. Oke, jadi Matengo selama musim durian ini Udah masak apa aja nih pakai durian? Santan durian udah pernah buat?
4: Ketan
1: durian ya. Suka ya Matengo ya. Oke. Atau makan langsung gitu kan. Emang di rumah Mak Tengo ada berapa batangnya nih?
4: Enggak ada batang.
1: Tapi Mak Tengo buat santan durian gitu, durian dari mana? Beli. Dikasih.
4: Beli dari tetangga.
1: Oh, tetangga Mak Tengo baik-baik ya. Kasih kenalin Dava dong Mak Tengo sama tetangganya ya. Bilang Dava penyiar Pro 2 bilang gitu ya. Mau tuh nanti tetangganya baik itu kan, ini untuk Bang Dava gitu, langsung diantar ke studio. Ya malam ini bisa makan durian ya kan, karena ramah-ramah gitu sama pendengar dapat durian, alhamdulillah bersyukur ya teman Pro 2 ya. Ada yang mau memberi ya, pastinya memberikan banyak pahalanya ya Matengo ya, berbagi ya kan, itu kan banyak pahala. Kayak Matengo juga dapat dari tetangga, berarti tetangganya itu mendapatkan pahala gitu ya Mak Tengo ya. Mak Tengo juga nanti memberi yang lainnya gitu kepada tetangganya, jadi sama-sama mendapat pahala gitu ya Mak Tengo ya. Amin ya. Mak Tengo, kalau bicara zaman apa ya, zaman teknologi ya, zaman gadget ya, zaman HP, kalau menurut Mak Tengo sendiri atau yang Mak Tengo alami itu, Mak Tengo mendapatkan perbedaan gak sih zaman sekarang sama zaman dulu? Apa Mak Tengo juga pengguna gadget, atau Mak Tengo mau dunia ini mau berubah sekalian pun juga gak ngaruh gitu sama Mak Tengo? Gimana nih Mak Tengo?
4: Gimana?
1: Mungkin Mak Tengo kalau HP itu cuma untuk telepon-telepon gitu pastinya Mak Tengo ya? Sangat ini ya, sangat membantu untuk komunikasi gitu ya Mak Tengo ya? Ya kan? Tapi HP Mak Tengo udah Android belum nih by the way? Ngomong-ngomong Android ya Mak Tengo? Mak Tengo punya Facebook loh, berarti Mak Tengo juga buka ini nih, berarti nih ya, buka punya Facebook nih, punya akun Facebook, pasti Mak Tengo sering lihat apa ya, siapapun ya di Facebook ya. Punya Instagram juga nih Mak Tengo ya. Mungkin Mak Tengo perbedaan aja deh ya, kalau zaman sekarang sama zaman dulu, kalau menurut Mak Tengo di apa, di masa teknologi ini, masa HP gadget ya, kalau misalkan dibilang kenangan masa lalu yang ingin Mak Tengo ingat ya, yang ingin Mak Tengo, yang Mak Tengo rasakan nostalgia zaman dulu yang mungkin masih dirasakan di era gadget ini, apa nih Mak Tengo?
4: Zaman dulu yang
1: mau apa? Kalau misalkan mau ke pasar itu langsung
4: kalau
1: pergi.
4: Pesan lewat surat.
1: Oh gitu. Ya. Kalau zaman dulu itu lewat surat ya. Kalau sekarang lewat WA, lewat telepon, WA. Lewat telepon. Jadi sekarang itu nggak ada tulis-tulis surat lagi gitu ya, Mak Tengo ya?
4: Kalau dulu kan kita tahu sekolah. Ke bandar. Mm-hmm. Apa perlu ke kampung ya, dikirim surat aja gitu.
1: Oh gitu. Mak Tengo sempat kirim surat enggak dulu? Dulu Mak Tengo kirim surat. Kirim suratnya?
4: Sempat. Enggak kirim surat pasti nasib.
1: Emang dulu Mak Tengo kirim suratnya untuk siapa? Siapa?
4: Untuk orang tua di kampung.
1: Untuk orang tua
4: kita
1: di kampung.
4: Ada sekolahnya di Banda kan dulu.
1: Oh, Mak Tengo kuliahnya di Banda waktu itu. Orang tua di kampung. Jadi Mak Tengo kirim surat waktu itu ya. Jadi kirim suratnya lewat apa nih? Lewat pos atau lewat
4: ya, kalau ada orang yang datang kan.
1: Ada orang yang datang, jadi Mak Tengo nitip surat gitu, nanti harus disampaikan gitu ya. Waduh, itu zaman banget ya berarti ya. Jadi Mak Tengo untuk menulis surat itu susah nggak sih? Karena kan nggak terbiasa. Kalau sekarang kan nggak terbiasa ya. Kalau sama orang tua tuh kan, tinggal ngomong aja gitu kan. Tolong kirimin duit gitu kan. Ini beras sudah habis ya. Tinggal ngomong. Jadi kan nggak payah mikir kayak tulis surat itu kan ada kalimat pembuka, isi, penutup gitu ya.
4: Iya.
1: Jadi Mak Tengo nulis aja gitu, karena untuk orang tua kan gak harus mikir-mikir gimana ya kan. Mungkin isi suratnya sama aja gitu, kayak kirimin duit gitu ya Mak Tengo ya. Tabungannya sudah habis gitu ya. Ya gak gitu Mak Tengo, apa yang Mak Tengo tulis ya waktu itu di surat?
4: Apa yang penting-penting
1: aja? Kayak apa ya, kayak itu tadi kayak Bang Dava bilang ya, apa yang perlu request gitu ya, yang mau diminta gitu kan sama orang tua.
4: Kalau
1: kan
4: dulu kan itu kami minta timbang radionya udah ada kan, ada radio beturan bang. Kalau mau requestnya buat kupon Itu antar ke surat mangga gitu.
1: Pakai surat juga berarti waktu itu ya, requestnya ya. Pakai kupon ya. Emang disediain kupon waktu itu ya. Ya kan, karena dulu Bang Dava waktu udah on air, udah siaran itu udah punya HP. Jadi jadi kalau misalkan mau request lagu itu langsung SMS. Waktu itu kan udah ada HP Nokia 3360 yang rendah, sudah ada 6600 Nokia ya.
4: Kapan
1: udah
4: itu?
1: Oh, tahun 2009. Itu
4: waktu
1: udah tadi itu kan. Tahun 2009 ya pertama. Ya kan? Dulu teman Bang Dava kayak leting-leting senior lah gitu kan, kayak Bang Edi Beben ya kan, Kak Emma kalau di Pro 1 ya. Itu mereka pernah on air itu pakai kalau sekarang kan pakai komputer ya, play song ya, puterin lagunya.
4: Kalau dulunya waktu udah tadi di radio sebelah kan ada juga waktu apa Kendura itu, berarti emang sering juga.
1: Iya. Iya, itu kan udah pakai SMS, nggak pakai surat, ya nggak pakai kupon, ya kan? Bang Dapa penasaran gitu, kayak pakai kupon gimana gitu, ya kan? Siaran pakai kupon. Dan dulu itu play songnya itu puterin lagunya itu langsung pakai kaset pita itu loh, Mak Tengo. Ya kan, pekerja radio waktu itu pakai pita. Jadi kan kalau di situ kan dalam pita itu kan banyak lagu kan. Jadi itu kan harus ada apa ya namanya ya, mundur-mundurnya gitu. Jadi pasin itu pitanya itu di lagu-lagu yang ingin dituju gitu. Jadi satu orang yang ngomong, satu orang yang pasin lagu gitu kan. Kalau sekarang kan lagu tinggal puterin di player ya, di komputer langsung mulai gitu. Nah, kalau dulu kan lagu kan di sini di kaset pita ya, dalam kaset pita itu kan banyak lagu ya kan. Ada timbal balik lagi ya kan. Jadi dulu mereka juga gunakan dua player ya, dua tip ya kan, satu untuk lagu, satu lagi untuk ini maju mundur lagu gitu. Bang Dava itu juga dengar dari penyiar senior Mak Tengo. Ini Bang Dava sharing aja ya. Ya kan, tambahan-tambahan informasi. Jadi infonya itu gak cuma Dava rasain sendiri, kalian juga bisa paham kalau ternyata kerja di media itu kayak gitu gitu ya kan. Jadi mereka, oh gitu bang ya, jadi kalau putar lagu gimana gitu kan. Jadi satu putar, satu lagi itu memang khusus untuk maju mundur gitu. Jadi di radio itu ada satu tempat kaset, memang di situ kaset semua. Jadi nanti kalau misalkan request, satu orang tuh cari ya kaset yang mana, lagu yang mana. Itu bisa kebayang gak sih sebanyak apa itu kaset di radio ya kan, semua lagu
4: iya.
1: Kan banyak ya Mak Tengo. Mak Tengo tahu gak sih ceritanya gitu?
4: Gak paham juga.
1: Gak paham juga ya. Kirain Mak Tengo tahu karena Mak Tengo kan pendengar lama ya kan. Pastinya kalau sekarang kan putarnya di komputer, lagu sudah bisa di download ya kan, tinggal play playernya di komputer gitu, lebih mudah gitu. Kebayang nggak sih senior penyiar zaman dulu gimana mereka bekerja di stasiun radio gitu kan, tanpa player gitu, mereka harus putarin lagu kayak Bang Dava bilang tadi ya kan. Ya kan, zaman dulu, zaman banget gitu. Kalau sekarang udah enak di era digital ya kan, lagu secara digital, dulu secara manual gitu. Ya setelah pita kan udah berubah ke VCD ya Mak Tengo ya. Nah ini kalau di VCD ini sudah mulai udah zaman komputer nih Mak Tengo. Karena VCD itu kan juga di-convert melalui komputer waktu itu. Makanya komputer sudah ada waktu zaman VCD. Karena VCD itu kan maksudnya di hard disk ya, atau di playernya komputer juga gitu kan, atau VCD. Itu sudah enak gitu kan. Sudah enak, sudah mulai bisa diputar gitu. Gitu Mak Tengo, itu apa ya namanya ya, nostalgia masa lalu kalau misalkan kerja di radio ya. Zaman-zaman dulu yang kalau dulu itu komputernya layarnya pakai tabung ya kan, lebih besar tabungnya gitu. Putarnya pakai Winamp ya, Winamp. Kalau anak-anak apa ya Zillennial, Gen Z ya, itu mereka nggak tahu Winamp. Mbak Tengah tahu nggak sih Winamp?
4: Nggak tahu juga
1: ya. Itu player putar lagu bawaan komputer ya zaman dulu. Jadi kalau dulu itu putar lagu memang di Winamp ya. Jadi kalau misalkan ngerja sesuatu di komputer, Word, Excel ya kan, putarin lagunya di Winamp. Jadi Winamp itu langsung ada player lagu, langsung turun dia gitu. Ya kan? Itu dulu kan matengo lagu kan enggak ada di YouTube. Dulu kan YouTube enggak ada. Jadi dulu lagu tuh di download dulu gitu. Jadi setelah di download, di save di folder ya di komputer, habis itu lagu itu bisa dikopas ke HP-HP ya, ke HP siapapun gitu ya kan. Jadi semakin banyak lagu yang dimasukkan, semakin banyak playlist lagu di HP ya Matengok ya. Nah sekarang orang nggak simpan lagu lagi. Lagu itu sudah ada di Spotify, lagu sudah ada di YouTube. Jadi orang nggak buka lagi Winamp. Ya, orang buka YouTube sekarang, orang buka Spotify gitu, orang buka rri.co.id gitu dengerin lagunya. Jadi mereka, kalian tahu nggak sih Winamp? Winamp apa sih bang? Gitu untuk putarin lagu, kami mutar lagunya Spotify bang atau langsung ke YouTube gitu. Jadi udah ada perubahan gitu ya, Matengo ya. Yang dulu kita itu putarin lagunya itu di Winamp, ya kan? Kalau sekarang mereka putar lagunya langsung online ya, secara online sih. Kalau misalkan Spotify sama YouTube itu kan online ya kan. YouTube tuh kan kalau nggak ada jaringan kan nggak bisa ini dia loading ya dia Mak Tengo ya.
4: Iya.
1: Ya kan. Mak Tengo suka nonton YouTube nggak?
4: Enggak
1: juga ya. Berarti Mak Tengo pendengar setia radio ya berarti ya. Kirain iya. Kalau nonton YouTube bisa subscribe channelnya RRI Molabo ya kan. Ya Mak Tengo ya. Iya, nggak pakai data ya Mak Tengo ya. Oke, tapi Mak Tengo sudah menggunakan teknologi komunikasi HP untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun gitu, nggak pakai kirim surat lagi sekarang ya Mak Tengo ya. Iya, karena Mak Tengo juga kangen gitu masa-masa kirim surat. Kalau bisa Mak Tengo kirim surat untuk Pro 2 ya.
4: Surat apa gitu,
1: curahan hati mungkin ya kan, apa gitu yang ingin disampaikan gitu ya kan, untuk penyiar, kelima penyiar mungkin, atau untuk Dava gitu ya, apapun gitu Mak Tengo ya. Nanti kalau misalkan suratnya sampai, nanti Dava balas ya suratnya ya. Oke, itu aja dulu Mak Tengo, malam ini udah panjang kali lebar ya kita ngobrolnya. Ya kan, malam Jumat loh ini Mak Tengo, panjang kali lebar. Jadi dia kayaknya Erna itu duduk di belakang rumah ya, pindah karena kita ngomongnya lama banget ya, lagunya belum keputar, ini udah marah dia.
4: Iya. Mak Tengo, Mak Tengo enggak usah lagu ya.
1: Ya, oke, Mak Tengo nggak usah lagu, Mak Tengo iklan aja kita kasih gimana?
4: Karena
1: Mak Tengo nggak suka dengar lagu, suka dengar iklannya ya Mak Tengo ya. Lucu Mak Tengo ini, orang dengerin lagu, ini Mak Tengo kepingin dengerin iklan aja. Oke kalau gitu Mak Tengo, makasih ya Mak Tengo ya.
4: Iya,
1: sama-sama. Yo, assalamualaikum, Mak Tengo. Emang agak aneh sih, Mak Tengo ya. Tapi canda deh, Mak Tengo. Tetap Dava nanti bakal puterin lagu-lagu enak ya buat Mak Tengo ya. Ada Gerilya Cinta darinya Kalabji. Ada Bermimpi, Bermimpi nggak usah ya, karena ada Kemarilah Tenang ya. Lagu Mahalini ini spesial untuknya siapa tadi? Lupa Dava, buahnya Ina ya di Langung ya. Teman Pro 2 ya, aduh Dava udah kecapean banget ya kan, ngobrol udah 1 jam ya. Tapi gak apa-apa Dava coba angkat, kok tolak sih? Dava coba angkat satu telepon lagi Saripa. Saripa please ya, call back. Oke, okay, thank you Saripa, selamat malam, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Saripa? Sehat?
5: Alhamdulillah Bang Dafa,
1: alhamdulillah. Lagi kurang stabil. Semoga lekas stabil ya Sarifah ya. Amin.
5: Amin.
1: Mau request lagu apa Sarifah?
5: Lagu Rosa yang kau sakiti Bang Dafa.
1: Hati yang kau sakiti.
5: Aduh.
1: Kenapa itu kau bisa sakit hati banget sama seseorang? What's wrong with you? Ya?
5: Ada apa-apa? Ada deh rahasia.
1: tapi lagunya nggak ada nih hati yang kau sakiti, yang ada hati tak bertuan, hati yang terpilih, ya sama lupakan cinta dari Rosa. Kalau hati yang kau sakiti, akulah hati yang kau sakiti. Aduh.
5: Itu lagu di sinetron tuh Bang.
1: Iya. Dasar. Itu kan enggak ada.
5: Kalau enggak ada ya udah deh ganti aja Rosa yang kau pilih aja.
1: Kau pilih yang mana itu? Hati tak bertuam, wanita yang kau pilih ya maksudnya ya.
5: Boleh lah. Karena Rosa yang kau sakit itu enggak ada.
1: Atau hati tak bertuan boleh juga, enak juga.
5: Iya boleh juga hati antara bertuan, Rosa ya? Lah.
1: Pokoknya Rosa.
5: Rosa kan banyak, Rosa yang kosakiti, Rosa yang enggak.
1: Iya, banyak banget lagu Rosa.
5: Iya, itu Rosa apa lagi, Bang?
1: Iya. Rosa-rosa mau muntah juga ada.
5: Iya, okay. Rosa banyak kali.
1: Banyak banget Rosa pilihannya ya. Oke. Okay. Sarifah, kalau Sarifah ini gen apa ya? Gen alpha atau milenial ya? Kayaknya Sarifah gen alpha ya.
5: Enggak tahu, kayaknya iya sih.
1: Sarifah, kalau misalkan balik ke nostalgia zaman dulu, zaman sebelum ada HP, mungkin zaman Sarifah masih kecil gitu ya. Kenangan apa nih yang
5: iya,
1: Yang diingat,
5: dulu kan Sarifah yang dulu dikangenin. Masih pakai HP radio nih Bang, ceritanya dulu ya.
1: Jadi waktu itu awal-awal mula Sarifah dengar radio
5: masih
1: ya.
5: Masih pakai Android nih HP radio nih. Dulu nggak pernah pakai Android.
1: Jadi
5: habis itu yang pakai Android dulu Umi, itu pun Androidnya pun Android yang cadul juga sih Bang Dafa.
1: Masih ini ya, masih lemot, jaringan gak ada waktu itu ya. Karena kan dulu kan gak kayak sekarang, banyak wifi di mana-mana, rata warung punya wifi, di rumah juga udah pasang wifi, ya kan? Kalau dulu kan cuma mengandalkan data ya, belum juga mau buka udah habis kuotanya. Atau
5: ini
1: dulu ada modem
5: ada
1: ya kan?
5: Yang cadul Bang Dafa, HP Android yang lama dulu masih ada nih, disimpan di dalam lemari.
1: Iya, untung di dalam lemari disimpannya. Kalau di dalam hati gimana coba ya kan? Iya kan masih. Emang sih Bang Dafa juga di rumah tuh masih ada sih beberapa HP lama, HP jadul. Itu memang udah mati ya, tapi gak mau dibuang gitu kan. Jadi kenang-kenangan ya kan.
5: Iya, jadi kenang-kenangan disimpan.
1: Iya, ya,
5: jadi karena anti di situ.
1: Iya, pasti memorinya itu masih banyak foto soalnya. Iya kan?
5: Barang anti jadi
1: iya, di situ. Di situ kan masih punya foto jadul, tapi nggak tahu mau dibuka kapan foto itu. Ya disimpan aja gitu foto memorinya, ya kan?
5: Iya, Sarifa masih ada juga foto-foto zaman dulu Bang Dafa masih kecil.
1: Iya sih, Dafa sih nggak tahu ya. Ini mungkin kebiasaan orang ya Kam. Orang itu kalau udah foto malas ngapus fotonya. Sarifa termasuk gitu nggak? Makanya memorinya penuh.
5: Iya, Sarifa kayak gitu juga.
1: Sayang gitu kalau di foto ya.
5: Kalau udah penuh, udah berat HP-nya, habis itu pun WA-nya udah nggak bisa dibuka
1: iya,
5: lagi.
1: Padahal itu
5: kayak
1: foto
5: waktu konter.
1: Iya. Padahal itu foto sendiri gitu kan. Dari pertama beli HP ya udah 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu kumpulin foto semua ya kan.
5: Iya, biarin jadi kenang-kenangan.
1: Itu pun udah beberapa lembar dihapus ya kan, tapi masih ada 4.000 foto di situ.
5: Iya, karena pun RAM-nya pun kecil kali,
1: iya,
5: Bang
1: Dava. Iya, benar.
5: RAM loh.
1: Bukan RAM-nya yang kecil, emang kita sayang banget sama foto kita sendiri ya.
5: Iya, Bang Dava masih ada foto Bang Dava mas bayi.
1: Dulu waktu udah pakai bayi, Bu, nggak ada foto. Jarang dulu foto. Dulu kan pakai foto Kodak itu ya, foto Kodak itu kan yang dicuci dulu, ya kan, harus ke tempat foto Fuji Film dulu waktu itu, ya kan. Dulu pasti kan pakai kamera itu kan, kamera DSLR ya namanya ya. Kamera-kamera kayak gitu. Jadi dulu enggak ada pakai HP. Susah banget dulu fotonya. Harus pakai panggil dulu orang studio ya, orang tukang foto ke rumah, ya kan? Kalau orang kawin dulu gitu, itu kameranya itu digantung di leher gitu kan.
5: Waduh.
1: Habis itu nanti kalau misalkan, "Bang, foto lagi loh, Bang. Dek, mohon maaf ya, filmnya udah habis," gitu katanya. Karena dulu nonton pakai film. Padahal juga belum mulai film ya kan, tapi udah abis aja gitu. Nanti kan tengah-tengah malam minta foto lagi udah gak bisa lagi karena filmnya udah abis gitu. Nanti baru dicuci gitu ya kan, seminggu kemudian baru tercetak fotonya. Ya baru dilihat gitu ya kan.
5: Lama kali kita tengok fotonya ya kan, padahal kepengen juga lihat.
1: Iya, ya nanti kan yang...
5: Ini pun foto Sharifa yang masih kecil pun nggak tahu lagi dah kemana, dah udah terbuang. Padahal aku pengen lihat juga foto bayi.
1: Oke, kalau gitu Sharifa.
5: Mau jadi foto profil masalahnya di WA.
1: Oke Sharifa, makasih banget ya. Lagunya pun Rosa nanti sudah diputerin, kita dengerin lagu ya. Bang Dava mau istirahat dulu deh. Udah 1 jam nih Bang Dava ngobrol-ngobrol nih sama teman Pro 2 ya. Makasih banget untuk semuanya yang udah stay tune ya. Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Good morning.
1: Good night ya. Not good morning ya. Good morning. You say tomorrow ya. Good morning. Untuk sekarang itu good night ya. Sharifa, thank you. Ya, thank you so much. Ya, thank you. Makasih banyak untuk apa kebersamaannya di malam hari ini for join us ya. Di Pro 2 Obeng Obrolan Jreng ya. Sekali lagi buatnya Lara. Lara, kamu masih online tapi lagunya yang enggak ada. Bang Dava enggak bisa puterin lagunya ya karena lagunya enggak ada di playlist. Mungkin bisa pilih lagu yang ada-ada aja dulu untuk malam hari ini ya. Mungkin lagu apa gitu kalau lagi kecewa banget. Dava saranin kayak Liodra Teganya Kau juga enak tadi ya. Nanti yang mau diputerin. Satu lagi ada lagu Tata Janeta, ini masih enak juga dengan Korbanmu ya. Atau judul yang lain juga dari Tata Janeta, Dava coba lihat dulu ada berapa judul sih. Mungkin bisa dipilih ya kan. Ini juga lagu yang mungkin sangat sakit ya, sangat sedih gitu ya. Seperti yang dirasakan atau yang ingin diutarakan oleh Lara tadi, cinta gak harus memiliki ya, justru kita bisa merasakan kebahagiaan dari orang yang kita cintai ya. Pastinya kita ingin orang yang kita sayangi itu bahagia ya. Ada Sang Penggoda ya, Cinta Sebodoh Ini sama Korbanmu, itu koleksi lagu sedih ya yang bisa di request mungkin sama Lara Purnamasari. Bang Dava coba kasih pilihan aja gitu, mana tahu cocok ya untuk Lara Purnamasari. Ini lagunya nanti Bang Dava terusin ke musik director ya, biar bisa masukin lagunya ke playlist kita ya, ke RKS Radio RKS ya, karena lagu di sini itu nggak bisa download sembarangan teman Pro 2, tapi harus di download oleh musik direkturnya itu orang yang bekerja untuk menyediakan lagu ya. Bang Dafa nggak berhak gitu masukin lagunya atau memproduksi. Bang Dafa di sini cuma cuap-cuap aja, cuma ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Oke, okay, teman produksi dapat stretching dulu ya, udah 1 jam loh ini ya. Kelamaan ngomong, antara kelamaan ngomong sama keasingan ngomong sih ya kan. Ya ginilah teman produksi ya. Kalau penyiar tuh kalau misalkan suruh ngomong enggak ada henti-henti ya. Ngomong terus ya. Kalau kalian juga gitu berarti kalian juga penyiar ya, cuma beda tempat aja. Kalau Bang Dafa di studio, kalian ngobrol atau cuap-cuapnya di teras kayak Erna ya, atau di rumah, di ruang tamu ya, atau di ruang TV, atau di tempat-tempat lain ya teman produser ya. Thank you so much yeah, for your attention. Keep join with us 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

Top ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bakti.
1: Oke teman-teman, pro 2 itu tadi lagu Kalopji dengan Gerilya Cinta. Baru saja kita simak bersama di pro 2 cerita penutup hari hingga pukul 23 nanti. Ya, selanjutnya kita ikuti pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Selamat malam, selamat beristirahat. Dava ucapkan dari studio besok hari Jumat pagi ya teman pro 2. Pastinya teman pro 2 juga akan sibuk dengan aktivitas pagi ya kan. Kalau Jumat itu ada aktivitas gotong royong ya, biasanya bersih-bersih ya teman pro 2. So don't be late ya, jangan sampai terlambat. Oke, teman pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan pro 2 RRI Molabo untuk di kesempatan malam ini. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ya ke ruang dengar kamu dapat terhibur ya tentunya. Baik teman pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya, kali ini Dapa mau sharing informasi kesehatan terkait dengan five rokok itu ya teman pro 2, rokok elektrik ya, atau apa sih ya istilahnya ya, five ya, berbagai macam rasa ya, apakah aman buat jantung ya. Ini kata dokter nih teman pro 2, five ya, dengan berbagai varian rasa ini ya terdengar sangat lucu ya, ada rasa mangga, strawberry, mint ya, kadang lebih mirip menu dessert ya daripada produk nikotin. Five ini tidak menghasilkan udara biasa yang masuk ke paru-paru, itu bukan sekedar uap wangi ya. Dalam unggahan di media sosial, Dr. Erta PW SPJP FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang mengatakan Five itu menghasilkan aerosol yang bisa berisi nikotin ya, partikel halus ya, bahan perasa, senyawa kimia hasil pemanasan, dan pada beberapa produk ya bisa mengandung logam berat. Jadi jangan tertipu karena bentuknya modern dan aromanya itu seperti permen ya. Erta melanjutkan, nikotin itu punya efek ke jantung dan pembuluh darah. Dia bisa membuat denyut jantung meningkat ya, tekanan darah naik dan pembuluh darah itu menyempit ya. Nah, kamu bisa bayangkan jantung itu seperti mesin pompa. Jika setiap hari dipaksa kerja lebih cepat, lebih tegang ya, lebih sering, lama-lama bebannya itu akan bertambah sehingga jantung akan mengalami remodeling ya, atau fungsinya bisa terganggu ya. Apakah zat dari Fav bisa langsung membuat serangan jantung ya? Dokter Erta juga menjelaskan bahwa hal tersebut tidak sesederhana itu ya. Serangan jantung itu biasanya terjadi karena banyak faktor ya, di antaranya flak di pembuluh darah, hipertensi, diabetes, kolesterol, rokok, stres, kurang tidur, obesitas, dan faktor genetik ya. Tapi Five bisa ikut menambah beban, terutama kalau dipakainya sering ya, kandungan nikotinnya tinggi, atau orangnya sudah punya faktor risiko ya. Five juga bisa bikin orang muda itu berasa kebal ya, karena belum sesak ya, belum nyeri dada, belum pernah cek kolesterol, lalu akan merasa aman padahal tubuh itu sering diam dulu ya sebelum protes. Mungkin sebagian orang vape dianggap lebih ringan daripada rokok konvensional ya, terutama dalam konteks berhenti merokok, tapi itu bukan berarti sehat teman pro 2. Untuk yang tidak merokok jangan mulai ya. Untuk yang sudah merokok atau vape, target terbaik tetap berhenti dari nikotin ya. Jika kamu sudah sering berdebar ya, dada sudah tidak nyaman, sering sesak, pusing, atau nyeri dada saat aktivitas, segera periksa ke dokter. Kesehatanmu lebih penting daripada everything ya, apapun. Ya teman pro 2 ya, itu mungkin alasannya ya. Jadi segera berhenti walaupun sudah beralih dari rokok konvensional tadi ke five ya, tapi five ini masih juga belum sehat ya. Kadang aduh Dava, kalau bicara masalah kesehatan sih, walaupun gak ngerokok ya, tetap worry ya teman pro 2 ya. Entah makannya kencang sekali gitu, kadang Dava makan makanan yang gak sehat gitu kan, kayak makan durian gitu ya teman pro 2, itu bisa meningkatkan hipertensi ya kan, darah tinggi atau darah tinggi. Tapi masih enak gitu makannya ya teman berdua ya. Terus minum kopi juga kan ya bisa meningkatkan hipertensi, begadang gitu kan, malas gerak gitu, atau banyak makan garam, banyak makan yang manis-manis juga gitu ya kan. Selain orangnya manis ya, ya dapat bisa aja ya. Oke, teman pro 2 kali ini ada 4 alasan jahe merah itu wajib ada di rumah. Nah, by the way teman pro 2 punya jahe di rumah gak sih? Kalau Dava sih jahe putih ya, kalau merah kayaknya gak ada ya. Nah, jahe merah itu memang kecil tapi jangan diremehkan khasiatnya. Banyak orang taunya jahe merah itu hanya untuk membuat wedang ya. Padahal bahan ini menarik ya jika dibahas dari sisi kesehatan. Tanaman jahe merah ya, Zingiber officinalifer rubrum ya, rubrum ini merupakan salah satu rimpang endemik yang telah lama menjadi primadona dalam pengobatan tradisional masyarakat Indonesia. Berbeda dengan jahe biasa, jahe gajah atau jahe emprit ya, jahe merah memiliki ciri fisik berupa kulit rimpang berwarna merah muda hingga jingga kemerahannya dengan ukuran yang lebih kecil, namun memiliki aroma yang jauh lebih tajam dan rasa yang lebih pedas, teman berdua. Nah, kenapa jahe merah wajib ada di rumah? Ini dia alasannya ya. Dilansir dari berbagai sumber, alasan pertama, jahe merah itu punya sensasi hangat alami dan ini bikin minuman jahe itu terasa nyaman diminum saat hujan. Ya, setelah kehujanan atau badan mulai berasa tidak enak. Alasan kedua itu aromanya itu kuat dan juga khas, bagus buat tenggorokan yang terasa tidak nyaman. Minuman yang hangat ya beraroma jahe itu rasanya jauh lebih enak dibandingkan minum yang dingin manis yang kadang bikin tenggorokan makin tidak nyaman. Alasan yang ketiga itu jahe ini dikenal punya senyawa aktif yang bernama gingerol dan songgaol ya. Ini adalah dua senyawa yang sering dibahas dalam berbagai penelitian karena berkaitan dengan aktivitas antioksidan dan anti inflamasi. Ya, alasan keempat, jahe merah itu bagus buat sistem imun kamu ya, tidak harus menunggu musim hujan. Ini bisa menjadi pilihan minuman hangat harian yang sederhana dan juga menyehatkan. Nah, jika di rumah kamu punya jahe merah, segera bisa dipotong-potong kecil, direbus lalu ditambah sedikit madu sedikit ya. Pentingnya mengelola kesehatan secara mandiri di rumah membuat masyarakat semakin melirik pengobatan herbal berbahan dasar rimpang dalam kondisi cuaca yang tidak menentu atau ketika tubuh terasa kurang fit ya. Jahe merah sering kali ya menjadi pertolongan pertama yang rasional dan aman jika dikonsumsi dalam batas yang wajar ya. Kandungannya mampu bekerja secara sistemik ya untuk membantu meredakan inflamasi ringan hingga memperbaiki sirkulasi darah tepih, teman pro 2. Itu tadi alasan kenapa jahe itu, teman pro 2, jahe merah wajib ada di rumah ya. Ternyata bagus untuk kesehatan kita. Oke, teman pro 2 jangan kemana-mana ya. Tonton terus. Pantauin terus mungkin ya, atau dengerin terus Pro 2 RRI Mola Bol. Sebelum Dava pamit nanti, Dava masih punya informasi terkait terlalu sering nonton konten galau ya, waspada dampaknya bagi kesehatan mental. Ini juga menurut Dava penting banget ya, karena sekarang kita tentunya terpapar media sosial yang kadang-kadang kontennya itu banyak yang melo-melo, akhirnya kita waktu tidur keluar air mata gitu ya, nangis ya, sedih. Seperti apa nanti teman pro 2 terlalu sering nonton konten galau, waspadai dampaknya bagi kesehatan mental ya. Kita gak sadar ternyata sosmed itu sudah mempengaruhi mental kita sehingga kita itu jadi drama terus ya kan, suka nangis gitu ya, suka takut gitu, karena ternyata tontonan kita juga yang galau-galau gitu ya. Teman pro 2, seperti apa nanti efeknya, Dava akan hadir kembali untuk kamu setelah coba kita simak lagu lagu berikut yang sudah Dava susun di Places Pro 2 untuk kamu lewat lagu Lewis Capaldi dengan Someone You Love, ada Wanita Biasa Ziva Magnolia, dan Cenayang ya dari Andrian Khalif featuring dengan Reza untuk kamu. Ini dia, selamat malam. Dava ucapkan dari studio dan tetap terus bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.
0: I'm going under and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman produ di manapun berada. Ya, lagu darinya Andrian Khalif ya, featuring dengan Reza Cenayang. Tadi teman produ sudah mengantar ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya Dava harus break ya dari Indra Dengar Kamu, karena sesaat lagi kita akan dengarkan produ Just More Music pengantar tidur ya teman produa. Semoga bisa beristirahat dengan baik dan esok hari Jumat ya kembali bisa beraktivitas dengan baik tentunya. Baik teman produa, kita lanjut tadi informasi terkait dengan tayangan melo gitu ya, terlalu sering menonton konten galau ya, waspada dampaknya bagi kesehatan mental nih teman produa. Ya, sadarkah bahwa ya akun sosial media yang galau ya membuat mental jadi kacau ya, karena otak kita menyerap apa yang kita lihat, dengar dan juga kita baca nih teman produa. Semakin sering ya kita mengonsumsi konten galau ya, semakin besar kemungkinan kita terjebak dalam mood negatif ya, menguatkan pikiran pesimis atau sinis ya, merasa hidup kita seburuk isi kue tes di timeline. Nah teman produa, ya pastinya konten-konten yang isinya curhat toksit gitu ya, patah hati berulang atau glorifikasi rasa sakit, mendengarkan lagu galau terus menerus padahal itu sedang baik-baik saja, menonton drama atau film yang isinya pengkhianatan, kesedihan atau luka batin ya setiap hari, ya kita pikir itu relatable ya, padahal bisa jadi kita sedang menguatkan luka yang seharusnya kita sembuhkan. Menurut teori sosial kontagion, emosi negatif ya bisa menular lewat media sosial, musik atau film yang kita konsumsi ya. Kalau kita terus-menerus terpapar narasi sedih, bukan tidak mungkin kamu juga makin merasa hampa dan tidak berdaya walau awalnya baik-baik saja. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah kurangi following ya, atau unfollow akun yang buat kita makin nelangsa ya, dengarkan lagu yang netral atau uplifting ya, meski hanya lofi atau instrumental dulu. Cari tontonan yang ringan, lucu atau inspiratif, dan simpan kuetes yang menguatkan, bukan yang makin memperdalam luka. Ya, kita tidak bisa sembuh kalau terus tinggal di lingkungan yang membuat luka kita makin terbuka. Kalau itu manusiawi, galau itu manusiawi ya, tapi kita juga berhak sembuh, dan itu dimulai dari apa yang kita izinkan masuk ke pikiran kita. That's right ya teman produ, betul banget ya kan. Tapi Dava yakin banget ya, kalau teman produ nonton yang galau pun gak bakal ikutan galau gitu ya kan. Tapi kalau misalkan lagi galau, berarti cara teman produ untuk keluar gitu dari rasa galau itu tadi gitu kan. Galau itu jangan dibiarkan tinggal lama di dalam pikiran kita ya. Tapi bagaimana cara galau itu go out ya, go far away ya, pergi jauh gitu dari kita. So, apa sih yang tinggal di pikiran kita? Mungkin suatu pikiran yang positif ya kan, positif menghadapi kehidupan, positif menghadapi realita ya, positif dalam hidup ya, pastinya menjadi energi ya untuk kita teman produa dalam menjalani hari-hari ya kan. So be positive ya, be stronger ya, jadi seseorang yang kuat gitu loh teman produa ya, kuat menghadapi ujian hidup, cobaan hidup ya, menerima kenyataan. Pastinya setiap orang itu kan punya tantangan ya dalam hidupnya ya, nggak ada orang itu nggak apa, orang kaya pun juga punya tantangannya gitu ya kan. Apalagi kalau misalkan kita yang orang sederhana atau orang biasa aja gitu teman produa ya, pasti juga punya tantangan gitu dalam hidup kita. Jadi be fighting ya, tetap semangat gitu teman produa, tetap stay stronger ya, tetap menjadi orang yang kuat gitu dalam menghadapi setiap aktivitasnya, setiap pekerjaannya ya teman Pro 2, setiap lika-likunya gitu ya kan. Semoga ujian ya yang kita hadapi gitu teman Pro 2 menjadi pembelajaran yang berarti untuk masa depan yang lebih baik gitu loh teman Pro 2 ya kan. Karena belajar itu nggak tentang sains ya teman Pro 2, tapi belajar untuk bisa menerima kekurangan juga jauh lebih penting ya teman Pro 2 ya. Belajar bisa menerima fakta, menerima keadaan, ini juga jauh lebih penting menurut apa dari pembelajaran ilmiah mungkin ya teman Pro 2 yang kita pelajari di sekolah atau di perguruan tinggi gitu ya kan. Kadang cara mengelola stres jika tidak tepat ya teman Pro 2 justru memperburuk ya kondisi mental gitu kan, situasi mental diri gitu teman Pro 2 ya kan. Kalau misalkan mental kita aja nggak kuat gitu, gimana kita bisa belajar dengan baik, dengan tekun gitu pembelajaran kita gitu ya kan. Kadang-kadang kita nggak terima dengan diri kita gitu ya, banyak paparan sosial media yang membanding-bandingkan gitu pencapaian orang lain dengan diri kita gitu, merasa confused ya, nggak comfortable, nggak open minded atau gimana sih ngomonginnya teman Pro 2 ya. Mungkin merasa HDR ya, kayak nggak punya percaya diri gitu ya kan, dan selalu membandingkan ya diri kita dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain gitu. Mungkin padahal kita punya potensi besar gitu, tapi karena kita merasa bahwa kita itu nggak percaya diri, akhirnya potensi kita itu nggak berkembang gitu ya, nggak growth ya, nggak bakat kita tuh nggak terasa gitu, karena kita melihat orang lain itu lebih dari diri kita gitu ya kan. Dalam sebuah karya kadang-kadang ketika kita lihat karya orang lain itu lebih bagus, kita langsung insecure ya dengan karya kita sendiri gitu ya. Kita nggak pernah percaya gitu dengan karya sendiri itu kebanyakan orang gitu ya kan teman Pro 2. So daripada pusing ya mikirin karya orang lain, bagus fokus ya dengan karya diri sendiri, terima kenyataannya, faktanya, bangga dan buat ya karya kita itu berbeda dari karya orang lain, karya kita tuh lebih bagus daripada karya orang lain. Dan rasa ini lebih penting gitu ya kan, daripada kita membandingkan karya kita dengan orang lain dan membandingkan capaian kita dengan orang lain ya teman Pro 2, itu enggak ada habisnya. Baik, kita bersyukur ya, gratitude ya, bersyukur dengan diri kita sendiri teman Pro 2. Sejauh ini mungkin kita bisa melakukan banyak hal ya, banyak lika-liku dalam kehidupan yang sudah kita lewati, dan ini menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita yang harus kita syukuri sampai detik ini teman Pro 2. Ya ini menjadi mungkin suatu kebanggaan ya bagi kita, jadi modal ketika kita menghadapi ujian esok hari itu sudah tidak, mungkin tidak menjadi suatu hal berat ya bagi diri kita ya. Kalau misalkan kita bisa menghadapi badai besar, kenapa rintik-rintik kita jadi sakit kepala gitu ya kan. Ya tentunya kita bisa melewatinya semua teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat beristirahat, saatnya kita ikuti Just More Music Slow pengantar tidur ya. Stay tune terus bersama Deva hingga pukul 24.00 nanti teman Pro 2, hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu.
1: Kemungkinan orang di dunia kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny.

Report ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Teman produser, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madura dari Malabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Kamis tanggal 9 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Jumat 10 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, K16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kabak kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik teman Pro 2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadahnya diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Mampu 3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih barengan Faiz untuk di suasana pagi hari ini. Dan saat ini kita di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yang pastinya Faiz bakal menemani aktivitas pagi kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

93 FM Pro 2 Rima Labu Teman Terbaik Kamu. Itu dia satu persama lagu nih darinya Agnes Mo, Beautiful Mistake, yang sudah hadir di pukul 6 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan Teman Pro 2, kali ini aku bakal update untuk informasi terkait hasil Piala Dunia 2026 yang mana tadi baru aja berlangsung ya, antara Prancis versus Maroko yang mana dimenangkan oleh timnas Prancis yang memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Maroko. Wow, yang pastinya untuk kamu para pendukung Prancis pasti sangat senang banget ya, tim kesayangan kamu bisa unggul dan berhasil mendapatkan tiket semifinal Piala Dunia 2026. Ya Teman Pro 2, pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, di mana laga berlangsung sengit sejak babak pertama. Ya, Prancis dan Maroko ini saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan, di mana kiper Yassine Bounou ya ini sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas ya untuk membuka keunggulan. Sayangnya serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan hingga 45 menit pertama skor kacamata alias 0-0 tercipta. Nah, memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Nah, Maroko tampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola, di mana saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Michael Olise ya Teman Pro 2, dan peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mistar gawang. Namun kegagalan tersebut langsung dibayar kontan olehnya ya lewat gol pada menit ke-60 di mana ini membuat Prancis unggul sementara 1-0. Kemudian Teman Pro 2, Ousmane Dembele menambahkan keunggulan Prancis menjadi 2-0 lewat gol pada menit ke-66. Dan tentunya ini membuat Prancis unggul 2-0 atas Maroko dan berhak mendapat tiket semifinal Piala Dunia 2026. Waduh, Teman Pro 2 yang pastinya kamu udah gak sabar ya, siapa nih yang kira-kira bakal menyusul Prancis ya untuk ke babak semifinal berikutnya. Karena memang untuk pertandingan Piala Dunia 2026 selanjutnya nanti bakal ada Norwegia versus Inggris ya pada besok hari tanggal 12 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Nah, yang pastinya buat Teman Pro 2 yang mungkin menyaksikan siarannya tadi ya, atau mungkin yang dengarkan langsung di RRI Melabu ya lewat Pro 1, pasti sangat menikmati sekali nih pertandingan yang sangat seru banget ya Teman Pro 2. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi untuk menemani kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabu Teman Terbaik Kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi nih, Bang.
4: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

93 FM Pro 2, Riri Melabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune ya barengan Faiz untuk di pagi hari ini di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, untuk nanti juga Faiz bakal update informasi cuaca ya, seperti yang aku kutip dari alaman bmkg.co.id. Tapi sebelumnya teman Pro 2, ini ada informasi terkait fenomena El Nino yang sedang berlangsung, diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Nah, selain itu fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Ya teman Pro 2, peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, tim Stockdale, ya, di mana peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026. Ya teman Pro 2, menurutnya model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Ia mengatakan belum pernah melihat perakiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Dan Stockdale ini menilai ya peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor itu sangat besar. Nah, meski demikian, ia menegaskan kalau tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perakiraan. Ya, teman Pro 2, El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator meningkat. Kondisi tersebut mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai belahan dunia. Nah, fenomena El Nino umumnya terjadi di setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Nah, jika terjadi bersamaan dengan perubahan iklim, aktivitas manusia dampaknya dapat menjadi lebih besar ya. Stockdale juga mengatakan El Nino sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. Ia juga menyebutkan tahun 2024 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah, di mana fenomena ini juga dapat memicu kekeringan di sejumlah wilayah, sementara wilayah lainnya berisiko mengalami banjir. Ya teman Pro 2, para ilmuwan juga terus memantau perkembangan El Nino untuk memperbaharui perakiraan dampaknya, di mana pemerintah dan masyarakat di berbagai negara juga dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan menyertai fenomena tersebut. Oke teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana ya, sesaat lagi nanti Faiz bakal update informasi cuaca edisi hari ini yang pastinya nanti bakal aku update setelah kamu dengerin beberapa selingan lagu berikut ini.

0: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: bang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.